hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: 1, 2, 3, go!
9: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
10: 92.6, 95.7 dan 107.7.
11: Ingat sampai bila-bila?

Alhamdulillah. Dan pagi ni pun Amar nak bacakan lagi ucapan daripada pendengar. Katanya, Assalamualaikum, saya Zaitun Sharif daripada Palong 14 DJ Amar. Dia kata selamat bertugas dan semoga dipermudahkanlah segala urusan dan ceria selalu. Terima kasih atas doa itu dan semoga doa itu pun berbaliklah kepada akak Zaitun kan. Dan katanya juga cuaca pagi ni baik, Alhamdulillah. Yang bekerja selamat bekerja, yang bercuti selamat bercuti, hati-hati memandu, moga selamat sampai ke destinasi. Itu Kak Zaitun Kobar lah. Jadi dia kata selamat menyambut hari kemerdekaan ke-69, turut laungan merdeka 3 kali. Katanya merdeka, merdeka, merdeka, dan teruskan dongan Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih Kak Zaitun, dan dia turut kirimkan gambar. Saya rasa macam cucunya lah, mengibarkan bendera Jalur Gemilang dan juga bendera Negeri Sembilan. Dia kata modor eh, kibarkan Jalur Gemilang. Okey Kak Zaitun, terima kasih banyak-banyak. Jadi sekarang ni jom kita dengarkan lagu Joe Flizzo dan Ramai lah, iaitu Negaraku tajuknya, hanya di Negara FM ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Negara Framingat sampai bila-bila. Ini yang mana ingatkan anda semua, esok boleh tonton secara langsung lah di TV1 untuk Perarakan Merdeka Peringkat Kebangsaan yang berlangsung di Dataran Putrajaya. Jadi kalau anda tak ada TV kat rumah, jangan risau. Zaman sekarang kan telefon pintar, boleh muat turun aplikasi RT & Click. Percuma je, boleh dapatkan di Google Play Store ataupun di Apple App Store. Dan pastinya anda perlu ada data handphone ataupun Wi-Fi lah untuk akses ke aplikasi tersebut, ok? Jadi sama-samalah kita semarakkan lagi semangat merdeka kita, dan juga jangan lupalah, masih lagi sempat sebenarnya, sebab esok nak menyambut dah kan, kita belilah Jalur Gemilang, tamparlah dekat kereta ataupun apa orang kata, gantunglah dekat tiang rumah, supaya kita nampakkan yang kita ini sayang negara kita dan kita bersyukur atas segala nikmat yang telah pun diberikan kepada kita oleh pejuang-pejuang yang telah memerdekakan negara kita daripada penjajah suatu ketika dahulu. Okey, jadi sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada Faizal Tahir, Bendera, hanya di Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: aku. Di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nur Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nur Farah Mazlan Kejora di Langit Silat Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstriman langsung di RTM Klik.
2: Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari.

Dengar from me sampai bila-bila. Okey, ini kita selepas ini pun macam biasa. Tepat pukul 9 pagi, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Untuk sama-samalah kita dengarkan utama 9 pagi. Mungkin anda tadi terlepas berita pukul 7. Jangan risau, pukul 9 ada sikit tambahan info lah untuk anda semua. Isu di dalam dan juga luar negara. Pastinya anda perlu kekal saja di frekuensi ini 92.6. Jangan ke mana-mana sebab Amar masih menemani anda dalam segmen Radar Extra hingga 12 tengah hari. Okey, sekarang ini jomlah kita terus dengan lagu Setia daripada Floor 88 Atmosfera dan juga Arif Bahran hanya di Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mahu meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam beritu, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Siaran Maklumat Nasional NADI bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Rencana kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi itu, ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad. Ia bagi memastikan pertukarannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir.
3: Jadi sebab itu saya seringkali menyebutkan kepada semua rakan-rakan supaya mari kita fahami AUKU itu bila kita berbicara soal yang seini, tapi lihat secara keseluruhannya. Yang saya sependapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apabila AUKU ini sudah 5 dekad, tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat, ya, semua aspek. Negara sudah berkembang, maju dalam pelbagai bidang. Jadi tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat balik.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zamri, semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tadbir urus institusi pendidikan tinggi. Sebanyak RM7 juta nilai jualan disasarkan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA di Maha 2026 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang. Farmer memaklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan, malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantai nilai agromakanan negara. Dalam program itu, Maltese pembukaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam program sama, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bersepeda Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026. Ketua Pengarah LKIM Dato' Dr. Abdul Salim Tajuddin berkata, kampung tersebut direka bagi memberikan pengalaman perkampungan nelayan yang lebih asli dengan membawa pengunjung mengimbau suasana kehidupan masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif dan kebudayaan. Sementara itu, 9 jenis sambal warisan tradisi negara turut dihimpunkan di Maha 2026 menerusi platform Pekan Sambal bagi memperluas pasaran produk berasaskan ciri tempatan termasuk ke peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, inisiatif itu dilihat sebagai penanda aras baharu dalam industri agromakanan negara dengan menghimpunkan bawah satu ekosistem perniagaan lebih tersusun dan inklusif. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini berada pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekodkan prevalence bantut di negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Jelasnya, angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Seorang kadang-kadang itu sedang melalui fasa kritikal pembesaran. Susulan kualiti udara yang merosot akibat jerebu kes asma di negara ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda. Kementerian Kesihatan memaklumkan dapatan surveilan di fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya, iaitu bagi tempoh 16 hingga 22 Ogos. Kes sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan kepada 720 kes. Bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 364, berada pada tahap bahaya. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, setakat pukul 8.15 pagi tadi, tiga kawasan berada pada tahap sangat tidak sihat iaitu Samarahan 300, Kuching 291 dan Sri Aman 214. Bacaan kategori tidak sihat pula, Sari K mencatat bacaan tertinggi diikuti Sibu dan Bintulu. Turut merekodkan bacaan tidak sihat Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Ayu Rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih bagi negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
4: Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM.
5: Assalamualaikum, masih lagi bersama dengan saya Amar di segmen Rada Extra 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dan tadi juga anda baru selesailah mendengarkan utama 9 pagi kan, daripada Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jadi untuk waktu ini pun Amar nak kongsikan banyak info menarik kepada anda semua. Jadi terus kekallah dekat frekuensi 92.6 dan semarakkan jiwa merdeka kita. Sebab esok kita pun nak menyambut kan 69 tahun kemerdekaan. Jadi sama-samalah kita ingatkan kembali mengenai sejarah pejuang-pejuang yang telah pun berkorban nyawa, jiwa dan juga raga mereka lah. Okey, jadi sekarang ni jom kita layan lagu daripada Metropolitan, Fikirkan Boleh, semestinya hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Eh, mana lah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan, tak nak cari dari Wan ni atas mana lah.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah, apa lagi?
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
2: iyo
1: kok?
2: Yo.
1: Macam mana?
2: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kasat ni.
2: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Ai, saya Ziai.
1: Ai, saya Ziki.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah taman tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran Sukan RTM.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

0: dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbual-bual, dia sambil makan, dah buat tampil tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, kau lap tu kan.
1: Potek-potek itu kan, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari, nyuruh kau. Kau ada bantai, ada potek kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi, yakin Madani.
1: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negara FM ingat sampai bila-bila dan susulan cuaca jerebu di beberapa negeri di Malaysia ni kan. Suka untuk Amar ingatkan kepada anda semua, sebelum kita nak keluar rumah, sekurang-kurangnya kita bawalah pelitup muka ataupun face mask supaya kita pun bolehlah elak daripada demam dan sebagainya. Dan kalau kita ada pelan untuk melakukan sebarang aktiviti luar, biasalah kalau petang hari kita nak bersenam kan, tengok dulu situasi dan environment dekat luar tu macam mana. Kalau tidak mengizinkan, kita tangguhkan dah dulu niat kita tu, okey? Yang pasti, kita utamakan kesihatan kita dulu. Dan kita pun faham jerebu yang hadir ini sebenarnya daripada negara seberang. Jadi sama-samalah kita doakan agar masalah ini cepat selesai dan kita pun mampulah menghirup udara yang lebih segar. Amin. Jadi sekarang ni jom kita dengarkan terus lagu daripada kumpulan Tilu, Diam Diam, dan terus kekal di frekuensi 92.6 Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Ya, anda sedang mendengarkan saya Amar pada waktu ini di segmen Rada Extra di frekuensi 92.6 Siaran Negeri FM. Dan sekali lagi, selamat bercuti kepada anda semua. Dan bagi anda yang memandu tu, pelan-pelan jogging, insyaAllah sampai juga ke destinasi. Sebab kalau kita tengok perkongsian oleh netizen lah di media sosial semalam, memang merata-rata kan kesesakan lalu lintas. Tapi hari ini, kalau anda nak pergi ke mana-mana, rancang dahulu jadual perjalanan anda tu supaya kita bolehlah on time, orang kata, sampai ke tempat yang kita nak pergi tu, okay? Jadi anda semua, sekarang ni jom kita terus dengan lagu daripada Malik dan juga Najwa, Senyum, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my. CRC 2026.
1: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, juga FM ingat sampai bila-bila. Dan kebiasaannya kalau hari Ahad, kita akan ada carta hits kan? Tapi minggu ini istimewa bersempena dengan Hari Kemerdekaan yang ke-69 negara kita ini. Pukul 11 pagi kejap lagi, anda akan layan playlist patriotik lah. 11 hingga 12. Jadi amat teman anda sampai sini je. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun layan seawal 6 pagi tadi hinggalah waktu sekarang. Okay, dan selepas pukul 12 nanti seperti biasa anda akan terus dalam segmen Santai 12.6 bersama-sama dengan Pana yang akan menemani anda. Okay, jadi insyaAllah kita akan jumpa juga pada esok hari dan terus kekal di 92.6 hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Hai Arjuna-Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Mwah.

Merdeka 11 pagi hingga 12 tengah hari. Jom kita hayati lagu-lagu patriotik pilihan hanya di Negeri FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istimewa hari ini 30 Ogos. Hari esok kita bakal menyambut Hari Kemerdekaan untuk negara kita. Jadi istimewa rentak merdeka, kita akan siarkan lagu-lagu yang menggamit memori, lagu-lagu yang menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia. Ada beberapa buah lagu yang kita akan siarkan selama sejam ini. Dalam pada itu, Zul nak kongsikan juga kepada anda semua sedikit informasi berkenaan negara kita dan semestinya berkenaan sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun ini. Dan semestinya terima kasih Zul nak ucapkan untuk anda semua yang mana terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Baiklah, untuk anda semua kan yang mana menyambut Hari Kebangsaan, mungkin ada dekat kampung, ada juga yang masih lagi bekerja, apa pun urusan anda, Zul doakan agar semuanya baik-baik sahaja. Istimewa, kebiasaannya hari Ahad kita ada carta hits kan, tapi minggu ini kita bawakan istimewa sepenuh Hari Kemerdekaan, rentak merdeka untuk anda semua sejam dengarkan lagu-lagu patriotik. Baik, untuk sedikit perkongsian berkenaan tema sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun ini, iaitu Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati, apa yang dikongsikan oleh Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, tema ini mencerminkan aspirasi untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan juga harmoni. Dan fokus utama tema ini adalah untuk memastikan kesejahteraan bukan hanya dikecapi oleh golongan tertentu tetapi untuk seluruh rakyat Malaysia. Baiklah, sebentar nanti kan Zu akan kongsikan juga ada beberapa lagi informasi-informasi menarik yang kita boleh orang kata imbau kembali. Mungkin sebelum ni dah tahu maklumat tersebut tapi kita gilapkan semula. Kita kasih refresh semula informasi-informasi yang sebelum ini mungkin tahu tapi dah lupa ke. Kejap lagi Zul kongsikan dengan anda ya. Dan semestinya Zul nak kongsikan juga antara lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan untuk sambutan Hari Kemerdekaan pada setiap 31 Ogos. Kita buka tirai kita dengan sebuah lagu ikonik Malaysia yang dinyanyikan oleh penghibur nombor 1 Asia, Allahyarham Datuk Sudirman bin Haji Arshad. Lagu ini diperkenalkan pada tahun 1982 dalam album Abadi, dan lagu ini juga digubah, juga ditulis oleh sepenuhnya oleh Syed Harun. Dan lagu ini juga dianggapkan antara karya agung patriotik tanah air kerana liriknya yang sangat mendalam. Jom kita sama-sama dengarkan lagu yang tidak asing lagi, Warisan. Jadian Allahyarham Sudirman bin Haji Arshad.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

lagu patriotik Malaysia yang paling rancak, ikonik dan juga sangat popular yang dicipta pada tahun 2000. Dan lagu ini digubah oleh komposer terkenal Allahyarham Datuk Suhaimi Muhammad Zain, atau lebih mesra dikenali oleh Allahyarham Pak Ngah. Manakala liriknya ditulis oleh Sisoko Pratasa. Dan lagu ini bukan sekadar runut bunyi bermusim, malah lagu Keranamu Malaysia pernah pegang rekod sebagai tema Hari Kebangsaan yang paling lama digunakan dalam sejarah Malaysia, iaitu selama 7 tahun berturut-turut dari tahun 2000 sampailah tahun 2006. Malah sampai sekarang pun lagu ini masih lagi digunakan, masih lagi membawa rasa semangat cintakan negara itu masih kuat lagi bila kita semua rakyat Malaysia dengarkan lagu tadi kan. Manakala lagu Bhatra Merdeka sebentar tadi pula dicipta oleh komposer terkenal kelahiran Singapura, Kasim Masdur, manakala liriknya ditulis oleh S. Sudar Marji. Walaupun asalnya dinyanyikan oleh penyanyi legenda Dato' Ahmad Jais, namun versi yang paling kita sering dengar ataupun yang paling ikonik lah dan meremajakan semula lagu ni sepanjang zaman adalah nyanyian penyanyi wanita bersuara lantang Dato' Aisyah. Lagu ini dah dimuatkan dalam album solo pertamanya pada tahun 1990. Okey, baiklah, sekarang Zu nak kongsikan dengan anda berkenaan sambutan Hari Kebangsaan 2026, peringkat kebangsaan yang semestinya dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia yang rata-rata berkampung di dataran Putrajaya. Antara tarikan unik dan juga aset baharu tahun ini yang menyertai kontinjen perarakan semasa sambutan Hari Kebangsaan. Okey, ini kalau kita lihat ya, perkongsian dari Dada Akhbar, antara beberapa kelainan besar yang jarang kita lihat sebelum ini adalah penglibatan askar JMF buat kemunculan sulung, iaitu pasukan askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF akan menyertai pembarisan buat pertama kali hari esok. Aset maritim bot kelas Ibrahim, tarikan istimewa berupa bot yang direka cipta sendiri oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Seterusnya adalah kontinjen dan logistik Gergasi melibatkan 10,819 peserta, 77 kontinjen, 328 aset dan 22 kenderaan elektrik EV. Dan ini antara tarikan yang terakhir yang terbaharu untuk tahun ini adalah grafik manusia kreatif, iaitu persembahan hebat yang melibatkan susunan 1,500 pelajar sekolah di atas struktur bertingkat khas. Jadi sama-samalah kita nantikan hari esok bagaimanakah orang kata kemeriahannya sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya, itu peringkat kebangsaan. Tak kurang juga di peringkat Negeri Sembilan, hari esok bakal berlangsung di Padang Majlis Bandaraya Seremban di Jalan Yam Tuan. Jadi wangi-wangi Negeri Sembilan, jangan lupa untuk ajak ramai-ramai ahli keluarga, rakan-rakan, besok kan cuti. Kita bawa jalur gemilang pakai baju cantik-cantik. Dengarnya lebih 80 kontinjen yang bakal menyertai perarakan untuk sambutan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Sembilan esok. Jadi rugi kalau anda tak sama-sama turun padang hari esok. Kita raikan Hari Kebangsaan dengan penuh kemeriahan dan rasa bangga kita sebagai rakyat Malaysia. Baiklah, itu dia sedikit perkongsian. Hari esok jangan lupa juga untuk terus amalkan langkah-langkah keselamatan dan juga langkah-langkah penjagaan kesihatan kan. Bawalah air secukupnya, bawa kipas mini tu, kipas tangan tu kan, pakai topi dan juga pakailah pelitup muka. Baik, untuk anda semua, jangan lupa hari esok kalau pergilah di dataran Padang MBS itu, di Jalan Yam Tuan, untuk sambutan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Sembilan, jangan lupa mention Negeri FM.

sekali. Okey, itu dia sedikit perkongsian berkenaan sambutan Hari Kebangsaan di peringkat kebangsaan dan juga peringkat Negeri Sembilan. Sama juga seperti lagu Kerana Mu Malaysia, lagu ini merupakan hasil gubahan komposer terkenal Allahyarham Pak Ngah dengan lirik puitis yang ditulis oleh Siso Kopratasa, dan lagu ini menceritakan tentang identiti, kemegahan dan maksud mendalam di sebalik setiap warna serta lambang yang ada pada Jalur Gemilang. Jadi jom kita dengarkan lagu selepas ini, Jalur Gemilang.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Eh, bagi sini, bagi sini.
1: Tak, masalahnya aku dah ambil kan.
0: Eh, koyak nanti, koyak.
2: Ya Allah, hai, apa kono kau orang ni beramuk-amuk ni?
0: Wan, ni menegur saya ni, Wan.
1: Tak, orang dah ambil kita no tu. Ha, dia yang ambil orang punya ni.
2: Hei, kau orang ni kan macam mana nak menghayati kemerdekaan kalau dengan adik-beradik pun asyik beramuk, yo.
1: Dia yang mulakan dulu, orang dah ambil kita no.
2: Eh, kau orang ni kan esok Wan tak do, so kau tahulah.
0: Wan, minum.
1: Eh, orang nak pergi shopping ke? Nak beli baju.
2: Astagfirullahaladzim. Wan koma, esok Wan dah tak ada. Wan meninggal. Kau tahulah.
3: Wan, janganlah macam tu, Wan. Kita orang sayang Wan tau.
1: Wan pun sayang kau, Wan. Wan janganlah tinggalkan kita orang.
3: Kita orang dah tak gaduh dah, Wan.
2: Tahu sayang. Sayang dengan mengamuk ya. Dah. Wan dah kan? Sama-sama pepasan jalur kemilang.
0: Dekah ni, Wan. Jom.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

kami ingat sampai bila-bila. Lagu sebentar tadi berjudul Dirgahayu Tanah Airku merupakan sebuah lagu patriotik Malaysia yang sangat indah, berprestij dan juga megah. Dan juga lagu ini telah menang dan menjadi juara dalam pertandingan lagu-lagu patriotik pada tahun 1989, digubah oleh komposer Tan Yi Chow dan liriknya yang penuh puitis ditulis oleh Sa'diah Mohamad. Dan versi asal lagu ini dinyanyikan secara duet oleh penyanyi wanita terkenal era 80-an, iaitu Allahyarhamah Rohana Jalil dan juga Nur Sheila Amin. Kalau anda dengar, ada juga versi dinyanyikan oleh Jacqueline Victor. Tadi tu versi original. Okay, baiklah, untuk anda semua terima kasih kerana terus bersama dengan Zoo sekarang ini untuk Rentak Merdeka Istimewa sempena sambutan Hari Kebangsaan. Jadi ini Zoo nak kongsikan dengan anda, kita nak cerita berkenaan lagu kebangsaan atau lagu negaraku. Lagu negaraku merupakan lagu kebangsaan Malaysia yang sering dinyanyikan dalam pelbagai majlis rasmi dan acara kenegaraan sebagai tanda cinta, hormat dan juga bangga kita kepada negara. Jadi untuk lagu kebangsaan negaraku ini kan, siapakah penciptanya? Jadi ini saya nak kongsi dengan anda. Lagu ini mula terhasil apabila pertandingan mencipta lagu kebangsaan diadakan pada tahun 1957. Sebanyak 514 lagu diterima dari seluruh dunia, namun tiada lagu sesuai dijadikan lagu kebangsaan. Oleh itu, jawatankuasa pemilihan memutuskan untuk mendengar semua lagu kebesaran negeri. Jadi lagu Negeri Perak dipilih menjadi lagu kebangsaan kerana terdapat unsur kemelayuan. Oleh itu, kerajaan menawarkan RM1,000 kepada penggubah untuk mencipta seni kata lagu kebangsaan, dan tawaran itu dimenangi oleh kakitangan filem negara Malaysia, Saiful Bahri Ilyas. Lagu Negaraku diperdengarkan buat julung kalinya di Padang Kelab Selangor selepas detik 12:30 malam 31 Ogos 1957. Tak terbayang bagaimanakah orang kata suasananya ketika itu, sebab setiap kali melodi Negaraku dimainkan, kita sebenarnya sedang menghayati satu simbol kebanggaan, perpaduan dan juga identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi selepas ini kalau dengar lagu Negaraku, jangan sekadar kita menyanyi ikut lirik saja kan. Selepas ini mungkin boleh hayati juga maksudnya setiap lirik itu. Jadi itu dia sedikit perkongsian berkenaan dengan lagu kebangsaan, iaitu lagu Negaraku. Baik, semoga bermanfaat untuk anda semua. Selepas ini kita nak dengarkan, ini antara lagu patriotik yang baru, iaitu diluncurkan pada Julai 2024 sempena sambutan Hari Kebangsaan Malaysia. Berbeza dengan lagu patriotik tradisional, lagu ini dia bawa elemen muzik rock, rancak yang sangat dekat dengan jiwa anak muda. Komposer lagu ini oleh Zai Hamzah dan juga Himo. Penulis lirik oleh Acoy, Flo 88 dan juga Himo serta Sapik Sam. Lagu oleh Flo 88, Semarakkan Merdeka.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jabar. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.
3: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, dek informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM yo, ingat sampai bila.

Rentak Merdeka bersama dengan Zoo sekarang ini. Terima kasih buat anda semua yang terus jadikan Negeri FM sebagai peneman anda. Yang mana sedang memandu, dengarkan Negeri FM sekarang ini sambil bawa kereta. Hati-hati memandu ya. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baiklah, tadi lagu tanggal 31 dinyanyikan oleh Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Ya, lagu ini bagi memperingati tarikh kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Lagu ini memang orang kata memang ikonik dan sering berkumandang sempena menyambut Hari Kebangsaan. Kalau kita lihat, lagu ini dicipta oleh Ahmad C. Lagu ni pun kalau dengar kan, waktu sekolah dulu, lagu ni lah antara yang Zu paling suka nyanyikan kalau tiba bulan kemerdekaan. Okay, baik. Ini Zu nak kongsikan berkenaan lagu tema bagi bulan kebangsaan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, iaitu Aku Berjanji, nyanyian Faizal Tahir dan kerjasama beliau bersama dengan Darian Sebastian dan juga Glow Rush diluncurkan secara rasmi pada Julai baru-baru ini bersempena dengan gagasan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Kalau kita lihat di dada akhbar, perkongsian yang Faizal Tahir memberitahu lagu itu membawa mesej kebersamaan, perpaduan dan juga semangat cintakan negara dalam usaha mempertahankan kedaulatan tanah air. Dan beliau juga berharap agar lagu ini dapat membangkitkan semangat rakyat Malaysia dan juga menyatukan kita melalui seni muzik. Kalau anda perasan, lagu Faizal Tahir ni dan juga suara dia ni memang sangat sinonim dengan lagu-lagu yang membangkitkan semangat patriotisme. Kalau sebelum ini lagu Gemuruhnya, lagu Negarakunya, lagu Bendera, banyak lagi lah sebenarnya. Kalau anda dengar lagu-lagu dari Faizal Tahir ini, memang banyak lah lagu-lagu berkenaan kenegaraan. Jadi untuk tahun ini, beliau tampil sekali lagi dengan lagu Aku Berjanji yang menjadi lagu tema bagi sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Boleh hafal dah lagu ni, dan semestinya kalau dengar je lagu Aku Berjanji, lepas ni boleh nyanyi sama-sama, boleh sing along lah orang cakap, bagi kita meriahkan lagi sambutan Hari Kemerdekaan di mana jua anda meraikannya. Kita sudah berada di penghujung untuk segmen Rentak Merdeka. Istimewa kita bawakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 untuk siaran Negeri FM sejam sahaja. Baiklah, sebelum kita mengakhiri untuk Rentak Merdeka edisi kali ini, Zu nak kongsikan dengan anda berkenaan Merdeka bukanlah sekadar kibaran jalur gemilang, bukan sekadar laungan Merdeka, tetapi tentang bagaimana kita rakyat Malaysia menghargai keamanan, menjaga perpaduan dan terus menyumbang kepada negara dengan cara kita tersendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 semua. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Kes demam denggi semakin meningkat di negara kita, terutamanya di Lembah Kelang. Segera bertindak mencari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes demi keselamatan diri dan keluarga anda. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Baik yang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang ada ataupun yang dengar dekat RTM Klik. Pandai ucapkan ribuan terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia, yang memilih Negeri FM sebagai teman setia, teman harian, teman ceria anda semua. Baik, terima kasih untuk rakan setugas Pana yang telah menemani anda semua dari jam 6 pagi sehingga 12 tengah hari. Kan, apa khabar semua? Hari ini hari Ahad, 30 Ogos 2026, bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita buka segmen Santai Hujung Minggu dari jam 12 tengah hari sehingga jam 6 petang nanti. Suasana kita hari ni istimewa sikit, sebab kita orang kata ni kira diambang diambang kemerdekaan, betul tak? Jadi Pana nak ambil juga kesempatan ni nak ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan buat semua rakyat Malaysia yang dengar ni, kan? Kita meraikan ni, semangat ni orang kata macam membara, tak kira di mana jua kita berada, apa juga pekerjaan kita, apa latar belakang kita, kita semua ada satu perkara yang sama. Apa dia? Kita rakyat Malaysia. Kemerdekaan bukan sekadar kibarkan jalur gemilang tapi dan pasang lagu patriotik, tapi tentang bagaimana kita ni menghargai keamanan, menghormati satu sama lain dan bersyukur dengan apa yang kita ada hari ini. Jadi petang ni jangan nak ke mana-mana. Kita santai, kita borak, kita layan lagu dan kita raikan semangat Malaysia bersama-sama. Pandang nak, korang yang tengah drive tu kan, yang tengah bekerja ataupun yang tengah kemas rumah atau yang tengah lepak dengan keluarga, terus bersama dengan Pana di Negeri FM ni sampai petang nanti. Boleh? Boleh ke tak boleh? Macam biasa, yang mana nak kongsi cerita ataupun nak kongsi ucapan kan untuk yang tersayang ke, boleh WhatsApp konti 012-603-0603. Sabtu Ahad kan, kenalah rajin-rajin WhatsApp kita kat konti ni. Janganlah tinggalkan kita sorang-sorang. Baik, apa-apa pun, selamat Hari Kebangsaan buat anda semua dan juga Malaysia, negara kita, tanggungjawab kita. Jom kita start, kita mulakan. Kita mulakan. Apa dia tu? Kita nak mula apa tu? Jadi jangan ke mana-mana, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak RM10.2 bilion dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tadbir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Kreatif accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji dan akhirnya kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.
2: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.
3: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Itu dia, dekat tapi jauh, 14. Baiklah, jam menunjukkan 12.32 minit tengah hari. Hari ni hari Ahad, dah makan ke semua? Mungkin pagi dah kan, ini dah masuk tengah hari dah. Okay, bolehlah kongsi dengan saya hari ni masak apa kan, nak makan apa. Boleh kongsi dengan kita dekat WhatsApp Konti 0126030603. Memandangkan hari ni 30 Ogos, besok 31, ada juga yang lahir pada 31 Ogos. Manalah tahu yang dengar ni kan, esok ada jadi ke kan. Nak bagi ucapan, tak kisah, nak bagi ucapan kat diri sendiri pun boleh terus WhatsApp Konti. Kita akan bacakan sama-sama. Kan hari Minggu kita nak borak-borak santai kan. Kita bacakan sama-sama ucapan-ucapan anda. Boleh je terus WhatsApp Konti laju-laju. 0126030603. Baik, Pana nak kongsi dengan anda semua untuk ramalan cuaca untuk Negeri Sembilan hari ini, 30 Ogos. Okey, pagi memang jerebulah. Okey, belah petang akan ada ribut peti di beberapa tempat, malam jerebu. Sekarang ni kita punya IPU untuk udara kita memang sedang tidak sihat. Jadi semua yang tengah mendengar ni dinasihatkan untuk kurangkan aktiviti dekat luar sekiranya tak ada, orang kata tak ada yang penting. Okay, kalau ada, kalau nak buat aktiviti luar boleh, cuma pakailah face mask. Lagi bila besok, okay, ada yang nak keluar pergi ke Padang MPS kan, Padang MPS untuk meraihkan 31 Ogos, meraihkan kemerdekaan kita, dah ramai-ramai tu kan, pakai face mask. Dalam badan ramai-ramai tu kena pakai face mask. Air mineral bawa. Jangan tinggal. Okay, jangan minum waktu nak haus je. Kena sentiasa minum air. Itu untuk diri kita juga, untuk kesihatan kita juga, bukan sekadar peringatan ya. Baik, kita beralih kepada trafik. Nak kongsi trafik dengan anda semua. Trafik hari ni kalau ikutkan Pana tadi dari Senawang nak ke Sungai Gadut, lancar. Tak ada jam. Alhamdulillah tak ada jam. Tak ada jam. Okey, lancar sahaja. Tak ada kelewatan kan. Kalau tengok hari ni, kalau kita tengok hari ni, okay, saya tengok dekat Plus Line, okay, trafik perlahan selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju arah pusat bandar. Okay, and then trafik perlahan dari Bandar Baru Nilai ke RNR Seremban. Jadi highway untuk hari ni jam lagi lah. Tapi memang sangat-sangat, semalam memang sangat-sangat jam lah. Yang mana nak balik ke Melaka kan, memang jam. Okay, dan kita ada juga sini dari arah pengaktifan Smart Line, dari arah selatan Bukit Beruntung ke Sungai Buaya. Jadi untuk anda semua yang berada di Senawang, Seremban, kalau ada mana laluan yang anda lalu ni jam kan, kongsi dengan saya. Boleh WhatsApp Konti 0126030603. Kita nak tahu ni Seremban ni jam ke tak jam. Tapi untuk Pana tengok dekat trade ni tak adalah jam kan. Tapi tak tahulah, mana tahu kan, anda boleh kongsi sama-sama dengan kita. Kejap lagi kita kembali dengan perkongsian kita. Jom kita layan dulu Cak Cekuk, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: apa lagi?
1: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual, kita ambil makan nak buat tampi atau tak, kau nak berbual kau berhenti makan. Kena lempar lah kolam tu kan, kata
3: potek-potek tu kan, jangan nak berlari-lari kau, cetan tu pun lari-lari nyuruh kau ada bantai ada potek kan, duduk dan diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia irama kita. Irama kita macam mana ni? Okey ke? Baiklah, ada yang dah kirimkan WhatsApp dekat kita. Jom kita baca sama-sama apa isinya. Ya, mana yang nak WhatsApp Konti, boleh terus WhatsApp Konti 0126030603. Senang je, hantar apa-apa ucapan anda. InsyaAllah Pana akan ke udarakan, Pana akan bacakan kan. Kita kongsi sama-sama lah, betul tak? Okey, ada dekat sini dari Nur Rahimah. Esok hari merdeka. Esok hari lahir anak saya yang ke-9. Dari Mak Lang Jelebu. Terima kasih Mak Lang Jelebu. Selamat hari lahir kan. Semoga panjang umur. Semoga orang kata besok ni semua meraihkan ni. Best lah kan. Yang mana lahir 31 hari bulan ni, semua meraihkan tau. Semua meraihkan hari 31 hari bulan 8 ni. Jadi ucapkan dekat dia selamat hari lahir, selamat menyambut kemerdekaan. Okay, yang lahir di bulan kemerdekaan ni sangat-sangat istimewa. Kalau ada lagi anda nak kongsi ucapan dengan Paina, boleh terus WhatsApp Konti 0126030603. Baik, sekarang ni semua tahu kita punya udara kita sangat-sangat tak sihat. Jadi anda semua, okay, kalau boleh kurangkan aktiviti dekat luar. Kalau betul-betul memang ada kerja dekat luar, boleh, tapi pakai face mask. Pakai face mask untuk esok juga 31 hari bulan. Untuk yang mana pergi ke Padang MPS kan, dekat Seremban, pakai face mask kalau boleh. Okay, bawa payung, bawa air kosong. Itu yang paling penting lah. Sebab air warna-warni ni memang sedap. Air batu ni memang sedap. Memang syok bila makan ataupun minum kan. Tapi dia boleh memudaratkan juga kita. Sebabnya udara kita tengah tak sihat. Kita pula berkumpul ramai-ramai. Dan kita pula minum air yang sejuk-sejuk, boleh menyebabkan kita sakit tekak kan. Sesema pun ada juga. Betul tak? Jadi apa-apa pun, esok kena meraihkan juga, tapi kena jaga-jaga juga. Jaga diri, jaga keselamatan, itu yang paling penting. Baik, tepat pada jam 1 kita akan mengikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM. Manakala masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada jam 1:15 tengah hari. Jadi jangan ke mana-mana. Terus setia dengan Pana sampai petang nanti sebab ada yang menarik dan yang best lagi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Malaysia, Malaysia.
3: 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
5: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
6: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
7: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

نجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Jari menari bukan untuk mencaci, mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeah, yeah, yeah.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan air lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bersama kan Pana at Negeri FM. Assalamualaikum buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM yang masih lagi berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Serta yang berada di RTM Click, yang dengar dekat RTM Click sama ada dekat website ataupun dekat apps RTM Click. Untuk yang mana tak tahu macam mana nak download, boleh sahaja type RTM Click dekat Google Play Store ataupun App Store. Senang. Boleh dengar di mana jua. Dekat dalam tu pun ada TV kan, selain daripada radio ada TV juga, ada siaran ulangan. Okey, kalau nak dengar radio, nak dengar Negeri FM, pilih Negeri FM sahaja dekat dalam RTM Click tu. Dah mudah, betul tak? Baik, anda semua dah makan ke? Dah makan ke belum? Kalau sedang makan, selamat menjamu selera. Yang mana berada di atas jalan raya, pesanan saya, hati-hati ketika memandu. Jangan menggunakan handphone ketika sedang memandu. Gunakan ataupun hidupkan lampu-lampu yang ada dekat kereta tu. Lampu signal kan? Pastikan anda kalau nak tukar lorong, bagi signal. Jangan terus masuk je tau, bahaya. Sangat-sangat berbahaya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda semua. Baik, kejap lagi kita ada nak kongsi sesuatu dengan anda semua. Dan kita ada juga yang istimewa, tapi sekejap sahaja lagi. Sekarang ni kita nak layan dulu mood-mood apa? Mood-mood wai-wai tanggat lentok. Mood-mood galau. Tak berapa nak galau. Sikit-sikit boleh lah kan, banyak-banyak tak boleh, sebab kita tengah semangat kemerdekaan. Tak boleh nak galau sangat. Kan, betul tak? Ke ada yang tengah galau sekarang ni? Alah, tak best lah macam ni kan. Boleh galau tak marah, boleh-boleh. Tapi jangan banyak-banyak eh, sikit-sikit je. Okay, sebab kita nak semangat kemerdekaan tu. Tak boleh galau lama-lama sangat. Ya, yeah. Jangan ke mana-mana, jom kita layan dulu Sayang Maafkan Aku. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
2: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Faisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum, sehatan. Dengarlah Negeri FM.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapan. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Ha, macam mana? Galau ke tak galau tu? Mood dah sampai ke belum tu? Ke belum lagi? Adalah sikit-sikit kan? Tak boleh banyak-banyak. Risau. Nanti kalau banyak-banyak nanti dah tergalau lebih pula. Dah hilang semangat. Baik, jam menunjukkan 28 minit petang. Ha, semua hari ni buat apa? Adakah yang tengah kemas rumah? Adakah yang tengah hias rumah dengan bendera-bendera kan? Mana dah tahu kalau ada, itulah salah satu tanda semangat kita. Dia macam raya juga kan. Raya kita semua nak, orang kata apa, bersungguh-sungguh ni hias rumah apa semua kan. Merdeka pun kita kena juga berhias-hias kan. Tak semestinya dekat kereta sahaja. Dekat rumah boleh, dekat motor pun boleh, dekat basikal pun boleh. Tak ada masalah. Baik, untuk anda semua yang tak tahu lagi, okay, kita tinggal satu hari sahaja lagi untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026. Peringkat, kalau peringkat Negeri Sembilan, 31 Ogos, hari Isnin, 7 pagi dekat Padang Majlis Bandaraya Seremban, iaitu Padang MPS. Jadi besok yang mana nak meraikan tu bolehlah terus pergi ke Padang MPS, okay? Kalau tak nak parking jauh, parking datang awal. Selalunya macam tu lah. Tak nak parking jauh, datang awal sikit lah dapat parking, sebab masih banyak parking kosong kan. Sebab apa? Dekat Padang MPS, okay, esok dah orang kata bakal dipenuhi kibaran Jalur Gemilang dan Semangat Rakyat Negeri Sembilan. Tinggal satu hari je lagi. Jadi untuk anda semua, kalau kita nak recap balik Raptai, kejap lagi kita kongsi dengan anda semua. Raptai memang, ya Allah, saya kan kalau ni dulu-dulu memang sukalah. Bukan dulu-dulu je, sekarang pun sama lagi. Cumanya tak berkesempatan nak pergi tengok. Tapi insyaAllah esok, mana tahu. Kan, mana tahu esok jumpa. Terjumpa, ternampak. Jadi yang mana nak WhatsApp Konti, boleh WhatsApp terus 0126030603. Kita tengah tunggu anda WhatsApp kita, kongsikan hari ni buat apa, ada pergi mana, dah makan ke belum, dekat mana sekarang ni, jam ke tak. Kongsilah dengan kita dekat Konti ni kan. Jadi kita boleh sama-sama sampaikan mesej-mesej anda tu. Sama-sama kita berbual untuk hari ni. Tapi sebelum Pana terlupa, ada satu lagi. Okay, selepas ini kita akan sama-sama ikuti satu majlis amanat perdana sempena Hari Kebangsaan 2026 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri kita. Dan majlis ini berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC yang akan dijangkakan pukul 3 petang ini. Anda juga boleh saksikan secara langsung menerusi saluran TV 1. Dan sekejap lagi kita akan terbang ke sana. Jadi jangan ke mana-mana. Okay, jom kita layan dulu Angin Kencang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Sebab hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik bagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asal, dia peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagori FM.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.
1: Wan.
2: Apa dek? Terkejut Wan lah.
1: Anik dah lului Wan.
2: Lului apa?
1: Anik dah lului lesen kereta Wan.
2: Alhamdulillah tahniah cucu Wan.
1: Lepas ni bolehlah Anik bawa Wan jalan-jalan.
2: Ni Wan nak tanya ni. Ingat tak tu? Undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
1: Untuk keselamatan Wan.
2: Asyik genah tu untuk apa?
1: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
2: Itu papan tanda had laju tu apa guna eh?
1: Papan tanda tu kena ikut lah Wan.
2: Macam itu. Itulah cucu Wan. Ini sekarang jangan ambil lesen. Undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Tak ada mana, dah.
1: Wan, duit Wan nanti saya ganti, Wan.
2: Duit apa?
1: Duit ambil lesen pula, Wan.
2: Alah, Wan tak kisah tu. Janji, cucu Wan tak lupa mau Wan.
1: Baik, Wan. Sayang, Wan. Betul.
3: Pesanan Himat Awam ini ikhlas daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
4: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

Alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa usalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang bertua Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara, yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan menteri, Ketua Suasana Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, merdeka! Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaran, ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekalian Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki

Dalam pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara, dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, berterusan ratusan tahun anak-anak Melayu bangsa dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau, singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin, sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, mata ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya, dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga. Tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata, gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat, tatkala Union Jack Inggris diturunkan, apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, pengasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka.
Bersatu padulah segenap bakal.

membela hak keadilan pusaka pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita terakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku Sakat dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, renanan tokoh-tokoh dan negarawan ulung, ikutilih marhum Tuan Abdul Razak Hussein, sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika,
Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi tiga, Czechoslovakia jadi dua, Pakistan jadi dua, ASEAN India dari tiga jadi dua jadi satu, Malaysia dari satu sekarang bergabung tiga kekuatan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, kadang-kadang kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbendaharaan, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Sesudah pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani rakan-rakan memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan, kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat seperti T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40,
Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir. Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat Cina, India, orang asli Sabah Sarawak. Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjajah, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu, kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini, peruntukan SDR dan SARA RM15 bilion tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali, dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri. Walaupun sebagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, sejati Madani, terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar dilaksanakan, saya, DPM, rakan-rakan menteri, tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham, rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap Jumaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang
kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah. Ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan, dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berumur berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disahirkan AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonder Clip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice.
itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro. Peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan Geran Sejahtera Madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya istiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suasana Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk A. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra,
wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan. Dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama-sama. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas. Malaysia yang lebih gagah. Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut hari kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

Peguam Negara, Ketua Polis Negara, Ketua Terus Angkatan Tentera. Tengku Berahman telah melaungkan 7 kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan yang diberi amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka! Merdeka!

Baik penonton, demikian tadilah yang telah kita saksikan bersama, iaitu amanat perdana Hari Kebangsaan 2026 yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Dan pastinya kalau kita perdengarkan amanat itu tadi, ianya dimulakan dengan bagaimana untuk kita berkongsi situasi cabaran semasa di dalam negara dan juga di peringkat global, dan juga mengimbau kembali detik hitam penjajahan kolonialisme, dan seterusnya pengumuman kabar-kabar gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Dan pada ketika ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, barisan jemaah-jemaah menteri dan juga seluruh hadirin pada ketika ini, untuk kita menyanyikan lagu patriotik.

0: menonton. Demikian tadi.
1: Alright, tadi kita sama-sama telah ikuti amanat perdana sempena Hari Kebangsaan 2026 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum berlangsungnya amanat oleh Perdana Menteri Malaysia, satu persembahan yang diberi nama Gemah Harmoni Madani menyaksikan persembahan pelbagai etnik tradisional yang cukup meriah dan unik selari dengan Malaysia Madani. Akan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri turut menyatakan kesyukuran akan nikmat keamanan, kesejahteraan yang kita miliki hari ini jika nak dibandingkan dengan negara yang sedang diuji ketika ini. Jadi saudara, sama-sama kita hargai keamanan, kedamaian yang kita nikmati hari ini dengan penuh kesyukuran. Jadi jom kita teruskan dengan hiburan lagu-lagu yang terbaik. Semarakkan semangat kemerdekaan kita. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
2: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
1: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
2: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan, saya akan jadi juara lagi.
1: Mengharungi ranjau demi satu impian.
2: Itu tekad saya tahun lepas.
1: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
3: Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Baiklah, jam menunjukkan 4.18 minit petang. Jadi buat anda semua yang mana berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Click, Pana ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman ceria anda semua. Dah petang-petang dah ni, yang mana orang kata sekarang ni tengah sibuk dekat dapur nak buat minum petang kan. Orang kata tak payah nak tunggu lama-lama, buat tak payah nak buat susah-susah, simple-simple je. Kan? Acer kodok ke kan, goreng pisang ke, betul tak? Yang paling mudah, yang paling senang lah kan. Tapi ada juga yang kalau sekarang ni dekat luar tengah cari orang kata kedai-kedai untuk minum petang, semoga selamat sampai ke destinasi. Baik. Sekejap sahaja lagi akan masuk solat fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada jam 4.25 petang. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus teman panas sampai jam 6 petang nanti, sebab sekejap lagi kita ada banyak perkongsian juga yang kita nak kongsi dengan anda semua. Jadi jangan tukar frekuensi. Jangan tutup RTM Click tu. Kalau sedang memandu, hati-hati di atas jalan raya, pandu dengan cermat. Kita sama kejap lagi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Yeah, yeah, yeah.
1: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, ia juga tidak tahu bersyukur kepada Allah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: kita kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbual-bual, dia sambil makan, dia buat tompi, atuk saya. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dilempak lah, kau lap tu kan.
1: Ya, potek-potek itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari, nyuruh kau, ha, kau ada bantai, ada potek kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Jam menunjukkan 4:47 minit petang. Baiklah, Pana nak kongsi dengan anda semua untuk kita recap balik hari Raptai. Orang kata kan, sebelum tiba esoknya hari, ada hari Raptai. Macam-macam kalau kita scroll sahaja kita punya social media ataupun Instagram lah, senang kan? Memang keluar semua yang lucu pun ada kan? Sebab semua kita akan nampak sedang sibuk. Orang kata rehearsal. Rehearsal untuk esok hari. Kalau kat sini yang Pana boleh kongsi dengan anda semua, kemeriahan Raptai penuh sambutan Hari Kebangsaan 2026. Kemeriahan Raptai penuh sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Pelbagai persembahan dan perarakan penuh bertenaga berjaya mencuri perhatian serta menyemarakkan semangat patriotik orang ramai. Jadi, sambutan Hari Kebangsaan 2026 akan menghimpunkan seluruh warga tanah air pada 31 Ogos bermula pukul 7 pagi di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya, membawa tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Seluruh lapisan masyarakat diundang hadir bersama keluarga dan insan tersayang. Jadi yang berada di, orang kata, nak pergi dekat Putrajaya pun boleh. Kalau yang dekat Seremban Negeri Sembilan ni, boleh juga pergi dekat Padang MPS kita. Esok kat Padang MPS semua juga akan berhimpun. Mana tahu kita boleh jumpa kan? Kalau nampak nanti tegur-tegur. Jadi yang mana tak berkesempatan nak pergi ke Putrajaya, tak apa, dekat Seremban pun ada. Kita tetap juga meraikan dan sambut. Ayuh raikan detik penuh bermakna ini dengan menzahirkan rasa bangga, cinta dan kebersamaan demi negara kita. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah, sebentar sahaja lagi kita akan mengikuti utama 5 petang. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, jangan tukar siaran, jangan tutup RTM Klik. Sebabnya sekejap lagi kita akan hiburkan anda semua dengan lagu-lagu yang rancak sikit untuk petang-petang ni. Sebab kita nak ada mood tu biar sampai esok, sampai berterusan. Mood ataupun orang kata semangat tu. Kita tak nak lah. Kalau sekarang ni tengah sedih, tak apa kan. Jangan sedih lama-lama. Sebab kita kembalikan kita punya semangat tu. Kadang-kadang ada orang dengan lagu pun boleh naikkan semangat balik kan. Betul tak? Jadi mana tahu dengan anda buka Negeri FM ni, anda dengar lagu daripada sedih tadi jadi gembira sikit kan. Ada mood sikit. Macam tu lah. Ni untuk kekalkan semangat. Bukan untuk semangat merdeka je. Tak, untuk semangat kita nak meneruskan kehidupan kita seperti biasa juga. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia dengan Panas sehingga jam 6 petang nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dewi menanti ayinyo dogeh mak. Anyut pandan lentang pukang. Cam no lah tiasenya tak ancomeh. Kita yang bercadang, orang pula meminang. Somput napeh dibuat eh.
1: Tahlah Jam. Tak roti yo mak dengan kau ni doh.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Ha, itu dia lagu untukmu. Untukmu, untukku jua. Baiklah, jam menunjukkan 5.20 minit petang. Tahu-tahu kita dah nak sampai ke penghujung segmen kita hari ni. Ya, hari ni hari Ahad, esok dah Isnin. Memang esok cuti. Tapi esok kita nak meraikan hari kemerdekaan, semangat kemerdekaan kita. Jadi jangan mandis blues. Walaupun besok Isnin, tapi besok adalah hari kita meraikan hari merdeka, hari lahir, yang lahir pada 31 Ogos kan. Dan sama-sama juga meraikan diri kita sebagai rakyat Malaysia. Pada nak kongsi juga beberapa langkah pencegahan jerebu dan cuaca panas, terutama untuk kita yang ada anak-anak. Kalau keadaan cuaca terlalu panas dan berjerebu, tangguhkan aktiviti luar, aktiviti luar rumah. Dan kalau di sekolah pula, ingatkan, peringatkan anak kita jangan bermain-main, berlari-lari ke di luar kelas. Itu paling penting lah. Okay, elakkan aktiviti yang mendedahkan anak-anak kepada cuaca panas. Kalau bacaan indeks pencemaran udara atau IPU lebih melebihi 100, semua aktiviti yang melibatkan murid ataupun anak-anak kita hendaklah dihentikan. Sebabnya sangat-sangat penting kita kena ambil tahu tentang perkara ini. Jerebu ni memang kita nampak dia asap je, tapi dia bukan sekadar asap ya. Bahaya. Dan lagi satu yang paling penting sangat-sangat, pastikan bekalan air minuman yang bersih mencukupi untuk anak-anak kita. Dan galakkan mereka bawa air minuman sendiri ke mana sahaja. Sediakan botol kan, dah boleh terapkan dah. Rasa macam haus, terus minum air. Kalau tak haus pun minum air juga. Botol kita dah beli dah ni, cantik-cantik kan, tumbler-tumbler ni semua kan. Jadi peringatkan mereka untuk kerap minum air, sebab kita tak nak badan dehydrate. Tapi kalau ada yang anak kita dah keluarkan tanda, maksudnya macam sesak nafas ke, ataupun badan jadi tiba-tiba panas ke kan, cepat-cepat dapatkan bantuan ataupun rawatan daripada klinik ataupun hospital yang berdekatan. Jadi buat anda semua, jaga diri, jaga keluarga, minum air secukupnya. Jadi kita sama-sama ambil langkah berjaga-jaga. Jangan ke mana-mana, belum tutup lagi. Kejap lagi baru kita tutup. Ya, jom kita layan dulu Itu Kamu, Estrange, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: si Manu lah pai ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tengah cari dari Wan ni atas Manu hilang.
1: Oh, radio. Manu kan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan. Ambil ni.
0: Ini tipu, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan.

0: pantai pun boleh dengar Radio Negeri FM.
1: Oh,
0: yo.
1: Macam mana?
0: Senang yo. Awak pun pergi ke RTM Klik, pilih Radio Negeri FM.
1: Hai kau sakne.
0: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Santai hujung minggu bertemankan Pena at Negeri FM. Ah, jiwa kelajuan, rasa nak laju je. Betul tak? Baik, terima kasih buat anda semua yang berada, yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, serta yang dengar dekat RTM Klik, Pana ucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat. Yang mana belum follow lagi laman sosial Negeri FM, boleh pergi follow laju-laju, cepat-cepat. Okay, type sahaja Negeri FM Official dekat Instagram, dekat Facebook, dekat YouTube dan juga dekat TikTok. InsyaAllah akan jumpa dah. Baiklah, pendengar semua yang disayangi, sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada 31 Ogos esok. Sama ada yang berada, yang akan pergi di Dataran Putrajaya ataupun di Padang MPS Seremban, okay, nak sangat-sangatlah nak ingatkan satu perkara yang kita semua sama-sama kena ingat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar meraikan, tapi ia juga mencerminkan nilai tanggungjawab kita terhadap kebersihan dan persekitaran. Jadi kalau anda hadir ke sambutan atau mana-mana lokasi awam, buanglah sampah di tempat yang betul. Kecil pada saiz, tapi jangan pandang kecil pada impaknya. Tinggalkan kenangan, bukan sampah. Jadi besok tolonglah ya. Kalau boleh standby siap-siap dalam beg ke, dalam poket ke, plastik ke kan. Yang kecil itu kan. Kalau anak dah makan ke, kalau kita sendiri dah makan tapi tak nampak mana tempat nak buang sampah ataupun tong sampah ke kan, boleh saja masuk dalam plastik tu dulu. Jalan dulu sekejap, depan sikit ke apa ke, nampak tong sampah, terus buang dekat sana. Jangan buang sampah merata-rata. Ya, kita memang nak meraikan ni, besok kita nak berkumpul untuk meraikan, tapi jangan tinggalkan sampah selepas anda tinggalkan tempat itu. Tak naklah macam tu kan. Sebab sebelum-sebelum ini ada berlaku beberapa, orang kata beberapa tempat kan, ada tinggalkan sampah. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak meraikan ni, jadi kita datang tempat tu kan bersih kan. Jadi kita kena tinggalkan pun dia dalam keadaan yang bersih. Jangan kita pula yang tinggalkan sampah kat situ. Ya, yeah. Sekejap lagi kita kongsikan lagi. Jom kita layan dulu Akila, Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila.
1: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7, atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Yep, Negeri FM masih lagi bertemankan Pana di sini. Baiklah, bersempena dengan Hari Kebangsaan yang bakal kita sambut esok, Pana nak kongsikan satu persanan yang cukup bermakna. Kita sebagai rakyat Malaysia harus bersyukur kerana negara kita kekal dalam keadaan lebih aman dan teratur berbanding ujian dihadapi oleh beberapa negara lain. Dalam masa yang sama, marilah kita menyingkap kembali sejarah perjuangan para negarawan dan pemimpin terdahulu, mengenang jasa serta pengorbanan mereka dalam membina negara. Semangat kemerdekaan juga perlu terus kita semai, tak kira apa kaum dan latar belakang kita. Kita bersatu membina negara, mempertahankan hak dan keadilan. Malaysia dah melalui pelbagai cabaran dan terus mencatat kejayaan. Jadi sebagai rakyat, sama-sama kita hargai keamanan yang kita ada hari ini. Merdeka bukan sekadar laungan, tapi tanggungjawab kita bersama. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.
3: 92.6 Negeri FM.

Yeah, masih lagi bertemankan Pana at Negeri FM. Dah sampai ke penghujung rancangan kita, segmen kita hari ini. Macam sayup pula, macam sedih pula nak tinggalkan. Sebabnya kita nak jumpa balik hari Sabtu depan. Kan, temu janji kita hari Sabtu dan Ahad. Jadi, untuk segmen santai hujung minggu kita hari ini dah pun sampai ke penghujung. Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama dengan Pana dari jam 12 sampai jam 6 petang ni. Sebelum Pana nak undur diri, macam biasa, jaga diri, jaga orang sayang, dan hati-hati di atas jalan raya. Kalau memandu, jangan lupa pasti patuhi peraturan jalan raya. Jangan main handphone, jangan tergesa-gesa, dan pastikan perjalanan kita selamat sampai ke destinasi. Itu yang lagi penting, kan? Betul tak? Kalau laju pun belum tentu kita sampai ke destinasi tu dengan selamat. Itulah nak bagi tahu, nak pesan, kan? Dan esok 31 Ogos, kita sama-sama raikan Hari Kebangsaan. Kalau anda berada di sekitar Seremban, boleh datang ke Padang MPS untuk sama-sama memeriahkan sambutan kemerdekaan. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, bawa anak-anak, kan? Kita raikan dengan penuh semangat dan rasa syukur sebagai rakyat Malaysia. Kemerdekaan bukan satu kibarkan jalur gemilang sahaja atau laungkan merdeka. Tapi bagaimana kita terus menghargai keamanan, menjaga perpaduan dan hidup saling menghormati. Jadi selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Semoga semangat merdeka terus hidup dalam diri kita semua. Pana nak kena undur diri ke ni, eh? Yeah, Pana nak undurkan diri dah ni. Kita jumpa lagi insyaAllah. Jika panjang umur, kan? Okay, kita jumpa lagi hari Sabtu dan Ahad minggu hadapan. Waktu yang sama, jam 12 sampai 6 petang. Jangan tukar lagi siaran tu. Jangan ubah frekuensi. Frekuensi dia apa? 92.6, 95.7, 107.7. Yang dengar dekat RTM Klik pun, jangan tutup. Sebab sekejap saja lagi anda semua akan bersama dengan rakan setugas saya, DJ Acap pula akan ambil alih sampai pukul 12 malam sekejap lagi. Jadi kena teman juga DJ Acap. Macam mana anda semua teman saya? Boleh ke? Jadi jaga diri, jaga keluarga, rehat secukup-cukupnya. Besok nak meraihkan Hari Kemerdekaan yang ke-69, kena keluar awal pagi. Sebab tadi Pana ada scroll lah sekejap, kan, Instagram. Ada dah dekat Putrajaya sekarang ni, dah chop tempat. Jadi apa-apa pun, jaga diri, jaga kesihatan, jaga anak-anak, jaga orang kata langkah. Itu paling penting. Okay, kita sampai di sini sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Pana balik dulu tau. Bye semua. Assalamualaikum.

0: semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7 yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Alright, sebentar tadi rakan penyampai Fana baru saja selesai tugasannya menerusi Santai 12.6 dan tiba giliran ekspresi pula untuk terus terbang ke udara sehinggalah pukul 12.30 malam nanti untuk edisi hari ini Ahad 30 Ogos 2026 bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, selamat petang kita ucapkan kepada anda semua. Selamat berhujung minggu. Alhamdulillah, kan cuaca pun di sekitar Seremban mendung je kan. Sangat sesuai lah. Kan kalau kita nak buat aktiviti-aktiviti di luar rumah, aktiviti fizikal kan. Tapi yang paling penting kita kena jaga kesihatan juga. Sebab kita punya bacaan IPU boleh dikatakan dalam keadaan yang perlu berjaga-jaga. Yang itu yang paling penting. Sekiranya anda berada di luar kawasan, pergi jalan-jalan kan, jangan lupalah siap sedia dengan anda punya apa ni, pelitup muka, face mask kan, yang sesuai lah, yang bersesuaian untuk sebagai langkah penjagaan dalam diri kita lah, dalam kehidupan kita. Bawa payung, itu seperti biasalah. Bawa air secukupnya kan, kalau kita nak lakukan aktiviti-aktiviti fizikal lah, sekiranya kita perlu keluar rumah. Alright, jadi apa, jaga diri, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Apapun kepada anda semua, untuk jam yang pertama kita bersiaran, yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat petang, anda boleh hantarkan mesej WhatsApp kami di talian 012 603 0603. Sambil-sambil kita berhibur, sambil itu juga kita nak raikan rakan-rakan pendengar kita yang hantarkan kiriman mesej WhatsApp Negeri FM, mungkin nak kongsikan dengan saya berkenaan aktiviti-aktiviti yang anda lakukan hari ini kan. Sabtu Ahad cuti, esok pun cuti. Mungkin ada yang dalam perjalanan nak pergi ke Putrajaya kan. Sebab apanya? Sebab nak cop tempat kan. Esok pagi-pagi nak saksikan sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang berlangsung di Putrajaya. Kan, jadi apapun, sentiasa berhati-hati. Yang sedang memandu, sentiasa fokus dalam pemanduan anda. Jaga jarak yang selamat. Mungkin ada satu dua jalan ataupun jalan utama yang mengalami kesesakan, pastikan berhati-hatilah. Alright, apapun, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Wani Khairi, jangan-jangan.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: kata laluan laman webnya. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Yang berhormat, Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
3: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya

0: Ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka. Ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan MyDigital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. MyDigital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. MyDigital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. MyDigital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala MyDigital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, MyDigital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar MyDigital ID sekarang. MyDigital ID, selamat pantas mudah.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
4: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Baik, saudara, sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 ya, yang berlangsung di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya ya, yang akan berlangsung 31 Ogos bermula 7 pagi. Jadi jangan lupa ya, kemudahan orang awam sempena sambutan Hari Kebangsaan ni disediakan, antaranya kita menyediakan 15,000 tempat letak kenderaan. Ada juga tempat duduk bertingkat sebanyak 4,000, tandas bergerak pun ada, bas ulang alik ada disediakan sebanyak 103, food truck ataupun kendera saji 60 disediakan untuk pengunjung yang datang untuk membeli makanan. Kemah perubatan juga disediakan, teksi air, surau dan juga kapal persiaran ya, untuk memudahkan pengunjung-pengunjung yang datang untuk menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jadi apapun, kepada anda semua pendengar Negeri FM, saya juga nak kongsikan kepada anda berkenaan laluan yang ditutup ya, bermula 30 Ogos 5 pagi sehinggalah 31 Ogos sehinggalah pukul 6 petang ya. Jambatan yang ditutup, Jambatan Seri Wawasan, Jambatan Seri Saujana, Jambatan Seri Gemilang, Jambatan Putra dan juga Jambatan Seri Ehsan. Jalan yang terjejas pula ada Lebuh Raya Bistari, Lebuh Raya Setia, Lebuh Saujana, Lebuh Gemilang, Lebuh Wawasan, Lebuh Sentosa, Jalan Tun Hussein, Persiaran Barat dan juga Persiaran PSSAAS. Akses keluar masuk penduduk Core Island dan juga Presiden 18 ya, hanya dibuka melalui Jambatan Seri Bistari dan Jambatan Seri Setia. Itu antara jalan yang ditutup lah sehinggalah 31 Ogos pukul 6 petang. Jadi kepada anda pengunjung di sana yang datang ya, larangan untuk menerbangkan drone tanpa kelulusan tidak dibenarkan ya. Jadi jangan anda menerbangkan drone tanpa dapat kelulusan. Seperti saya maklum tadi, bas ulang alik percuma ya. Jadi gunakan shuttle bus percuma yang disediakan untuk memudahkan perjalanan, dan yang paling penting rancang perjalanan yang lebih awal dan pastikan anda patuhi arahan, elakkan parkir di bahu jalan ataupun lokasi-lokasi laranganlah bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas, untuk memudahkan lagi lah perjalanan sambutan Bulan Kebangsaan 2026 yang akan berlangsung di Dataran Putrajaya. Okey, yang paling penting ikut dan arahan yang telah pun ditetapkan. Kalau anda menggunakan teksi air ya, jaket keselamatan jangan lupa pakai, larangan dan juga peralatan yang tidak boleh dibawa. Yang paling penting jaga kebersihan, buang sampah di tempat yang sepatutnya. Anda nak menghadiri Hari Kebangsaan ni, pastikan kita punya attitude kita jaga, bawa sampah. Kalau kita dah bawa botol air mineral ke, makanan ke, pastikan kita sediakan satu plastik untuk kita buang sampah, letak dalam beg kita. Alright, jumpa kantor sampah, baru buang kantor sampah, jangan buang sepah-sepah. Bila program dah habis, sambutan habis, nanti boleh tengok, kita tak nak lah macam tu kan, macam kejadian-kejadian sebelum ni, lepas habis je program, sampah bertaburan. Jadi itu sangatlah memberi, orang kata, image yang tidak baik lah untuk negara kita. Alright, jadi apapun, sama-sama kita jaga kebersihan dan juga keharmonian negara kita ni. Alright, jadi apapun, kita nak teruskan hiburan kita dengan nyanyian persembahan daripada Backstreet Boys, As Long As You Love Me.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
3: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
4: Salam sejahtera, saya Lok Siu Fok selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
5: Malaysia, Malaysia.
6: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. 7.2 minit malam, kita dah pun masuk jam yang kedua berseran Mursi Ekspresi untuk hujung minggu anda. Dan sebentar tadi lagu persembahan daripada kumpulan Peter Pan mungkin nanti sahaja menghiburkan anda. Jadi apapun saudara, untuk makluman pendengar-pendengar Negeri FM, masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi Seremban dan juga Port Dickson pada pukul 7.19 minit malam. Dan selepas itu kita akan sama-sama ikuti lagu-lagu kerohanian sehinggalah pukul 8 malam nanti. Jadi apapun saudara, mungkin ada dalam kalangan pendengar sekarang ni yang sedang menuju, tengah bersiap untuk menunaikan solat Fardu Maghrib secara berjemaah di masjid ataupun di surau, alhamdulillah semoga semuanya dipermudahkan. Yang sedang memandu, semestinya saya doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing, insyaAllah. Alright, mungkin ada yang dalam perjalanan untuk bercuti kan, yang masih lagi dalam perjalanan, semoga berhati-hati. Alright, untuk waktu ni mungkin kita boleh rehat seketika di kawasan rehat darawat yang berdekatan kan. Kita rehat sekejap, selesaikan apa yang patut, lepas tu dah selesai semuanya, kita boleh teruskan perjalanan kita. Alright, jadi jangan ke mana. Untuk seketika kita nak berhibur dengan lagu persembahan daripada nyanyian Fik, Kejora Aku Bersatu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Negeri FM.
1: Hai, assalamualaikum semua. Saya Azarina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terus setia bersama-sama Negeri FM. Muah.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Allahu

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad

بالملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu, tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

Abang ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dalam hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asal, dia peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Intim featuring Dami, Kasih Kekasih. Lagu yang diberi nafas baru, baru saja menghiburkan anda sebentar tadi saudara. Dah pun masuk ke jam yang ketiga. Kita bersara menerusi ekspresi Negeri FM untuk edisi Ahad 30 Ogos 2026, 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita akan bersiaran sehinggalah pukul 12 tengah malam nanti. Jadi apapun kepada anda semua, terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Alright, dan untuk seketika ini lagu-lagu hits terkini pula akan terus menemani anda sehinggalah pukul 9 malam nanti. Jadi jangan ke mana-mana. Yang sedang memandu, terima kasih yang memasang siaran Negeri FM. Anda boleh dengarkan musik 92.6, 95.7 dan 107.7. Sambil memandu, sambil layan Negeri FM, terima kasih banyak-banyak. Terharu rasanya, rasa di hati. Dan kami sentiasa mendoakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Alright, jom kita berlayan lagu Common Sense of Negeri FM. Listen.

0: dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, oh, nana. Half of my
1: heart is in Havana, oh, nana. Kau ni mahal.
0: Ha? Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Berkata lalu alamat web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah. Orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Wujud banyak kegiatan penipuan internet, antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Bantras Berita Palsu.
1: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila.
2: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan Mimi Fly. Sebentar ini saudara, lagu yang berjudul Nara baru saja menghiburkan anda. Waktu sekarang 8.23 minit malam menerusi ekspresi Negeri FM. Dan untuk makluman anda, waktu isyak kita pada hari ini akan masuk pada pukul 8.32 minit malam.

Dan pada sebelah petang tadi, saudara, menerusi amanat perdana sempena Hari Kebangsaan 2026 oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, ya, dia ada menyatakan kesyukuran kan di atas keamanan, kedamaian negeri kita yang tercinta ini, Malaysia. Kan jadi sama-samalah kita bersyukur dengan nikmat yang kita kecapi pada hari ini. Dan jangan lupa untuk sentiasa kita tolong-menolong antara satu sama lain, berkasih sayang antara satu sama lain. InsyaAllah semoga kita semua diberikan kedamaian di dalam hati, di dalam masyarakat kita. Kan walaupun kita berbilang kaum, berbilang bangsa, itu adalah satu tanda penyatuan antara satu sama lain. Betul tak? Jadi sama-sama kita kekalkan untuk generasi-generasi akan datang, generasi-generasi yang akan memimpin Malaysia suatu hari nanti, kan, supaya dan mereka dapat merasa kan, merasa apa, merasa ketenangan, kedamaian, keharmonian yang kita kecapi pada hari ini. Alright, jadi apapun, tepat pada pukul 9 malam nanti, utama 9 malam akan menemani anda untuk sama-sama kita ikuti perkembangan dalam dan juga luar negara, dan juga berkenaan info sukan. Alright, jadi jangan ke mana, terus layan Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Dan merusi pertemuan Negeri Sembilan FC malam ini menurunkan barisan utama Azri Ghani. Kapten Khuzaimi PE Pak Yong, Arif Ar-Rashid, Hairi Hakim, Akram Mainan, Yuchi Hiranano, Akia Rashid, Jovan Motika, Miotosi Yasu dan juga Yasuke Minagawa. Itu kesebelasan barisan utamalah untuk pertemuan The Junks bertemu Melaka FC yang berlangsung di Melaka. Dan kalau kita tengok simpanan kita untuk malam ini, pemain-pemainnya Adib Zainul Afiq, Wailin, Kuzri, Alif Rahman dan juga Jafar. Masih lagi berada di orang kata separuh masa yang pertama. Jadi apapun, sama-sama kita mendoakan, juga kita mengharapkan perlawanan untuk malam ini menyebahi NSFC. Baiklah, seperti yang saya maklum kepada anda, tepat pada pukul 9 malam nanti, utama 9 malam pula akan ke udara. Dan selepas itu kita akan sambung semula untuk hiburan dan juga informasi tadi jangkauan mana-mana. Anda boleh terus ikuti kami Mursi 92.6, 95.7 dan 107.7. Anda juga boleh stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM, ingat sampai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM. Selamat berhujung minggu. Salam santai. Kan semestinya semalam cuti, hari ini cuti, esok cuti. Saya rasa, saya kira ramai masyarakat kita yang bercuti pada hari ini, kan, untuk sama-sama kita menyambut sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Kan saya rasa mungkin juga ada dalam kalangan pendengar-pendengar sekarang ni yang sedang dalam perjalanan nak pergi ke Putrajaya, Dataran Putrajaya, untuk sama-sama menyaksikan yang akan berlangsung esok, ya, sambutan Hari Kebangsaan. Mungkin juga ada yang dah datang awal. Senang, kan? Tak adalah kelang kabut esok pagi. Jadi apapun, insyaAllah sebentar nanti saya akan kongsikan juga kepada anda berkenaan laluan-laluan yang ditutup, ya, sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Pada sebelah petang tadi juga saya telah kongsikan kepada anda, insyaAllah kita akan kongsikan lagi. Dan yang paling penting, jangan lupa pergi ke platform media sosial rasmi kami, Negeri FM Official. Kami ada naikkan kita ada repost berkenaan kemudahan-kemudahan yang telah pun disediakan, ya, untuk pengunjung yang hadir esok untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jadi jangan risaulah yang mana bawa keluarga, bawa anak-anak, kan, untuk sama-sama menyaksikan pertunjukan yang akan disajikan kepada pengunjung yang hadir. Di samping itu juga anda bolehlah, kan, kalau ada apa ni, terasa nak pergi ke tandas ke, ada disediakan, ataupun nak beli makanan ke, ada food truck disediakan juga untuk anda. Kemudahan-kemudahan lain seperti shuttle bus untuk anda pergi ke sana pun ada. Jadi apapun, gunakan kemudahan yang ada, ya, untuk memudahkan aliran trafik di sana nanti. Alright, jadi insyaAllah sebentar nanti kita akan kongsikan yang mana hantarkan kiriman ucapan selamat malam. Anda boleh hantarkan mesej WhatsApp kami talian 012-603-0603. Mungkin juga dalam kalangan pendengar-pendengar di luar sana yang tarikh lahirnya 31 Ogos. Kan, di samping kita menyambut bulan kebangsaan, Hari Kebangsaan, kita juga nak ucapkan selamat hari lahir lah, kan, yang orang kata yang lahir pada 31 Ogos. Kan, istimewa tu, kan, hari lahirnya jatuh pada Hari Kebangsaan. Wah, sangat unik, sangat menarik. Tahniah.

Yang sedang mandu sekarang ni, tak kira ke mana jua destinasi anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Biasalah cuti panjang macam ni kan. Masyarakat kita ambil peluang nak bercuti, membawa keluarga, luangkan masa bersama-sama. Jadi apa pun, kalau rasa letih ke, mengantuk ke, rehat dahulu di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan. Kan rehat kejap, tidur kejap ke kan, ambil nafas kejap ke, lepas tu dah okey, lepas tu boleh teruskan perjalanan lah. Mungkin ada yang dari selatan tanah air nak pergi ke utara, kan abang-abang pilot darat kita semua kan, pemandu-pemandu bas, pemandu-pemandu lori semua, semoga yang baik-baik saja, selamat sampai semuanya. Alright, dan yang paling penting, kalau mengantuk, jangan risikokan diri anda. Rehat dahulu di kawasan yang selamat ataupun di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan. Alright, jadi apapun, kami sentiasa mendoakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Zul Hadi featuring Asmara Loka, Bidadariku.

0: inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi. Suka duka datangnya berganti-ganti.
2: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri SM, ingat sampai bila-bila.
1: Semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
2: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Abang Ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

Baik, saya juga nak kongsikan kepada anda berkenaan laluan penutupan ya, sempena sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri-negeri sembilan untuk esok 31 Ogos. Bermula 6.30 pagi sampailah 11.30 pagi ya, jangkaannya. Jalan yang ditutup, Jalan Tuanku Hassan, Jalan Yam Tuan Madura. Yang kedua, Jalan Li Fong, Jalan Yam Tuan. Yang ketiga, Jalan Li Kisiong dan juga Lorong Jawa. Yang keempat, Jalan Datuk Badar Tunggal, Jalan Datuk Sheikh Ahmad. Yang kelima, Lorong Kalsa, Lorong Jawa. Yang keenam, Jalan Datuk Bandar Tunggal, Jalan Berhala OUM. Yang ketujuh, jalan dia tutup, Bulatan Istana dan juga Jalan Datuk Hamzah. Itu ada tujuh jalan ya yang ditutup sempena sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri sembilan. Dan anda boleh gunakan ya laluan alternatif, iaitu Jalan Datuk Abdul Malik. Yang kedua, Jalan Tunku Munawir. Yang ketiga, Jalan Datuk Sheikh Ahmad, Jalan Datuk Abdul Kadir. Yang kelima, Jalan Sungai Ujung dan juga Jalan Datuk Abdul Malik. Itu dia lah jalan-jalan yang boleh anda lalui lah. Itu ada antaranya jalan alternatif yang akan disediakan, yang boleh kita gunakan, masyarakat kita gunakan untuk lalu. Alright, jadi apapun, berhati-hati. Okay, esok jangan lupa orang kata letakkan kenderaan di tempat yang betul kan. Merdeka tanpa sampah. Datang bersih, balik pun pastikan dalam keadaan yang bersih. Buang sampah ke dalam tong sampah. Jaga kebersihan persekitaran. Tindakan terhadap pembuangan sampah kecil ya. Anda boleh dikenakan tindakan. Dan juga amalkan sikap cinta kebersihan dan juga negara. Pastikan kita tak nak macam kejadian sebelum ni. Tak ada apa program-program sambutan-sambutan pergi bersih je kan. Balik tu habis je program, bersepah-sepah sampah. Itu dah menunjukkan kita punya mentaliti kita. Jadi untuk kali ni, pastikan pergi dalam keadaan yang bersih, tersusun. Pastikan balik juga dalam keadaan yang bersih. Kalau nak minum ke, nak makan ke, ada sampah-sampah kecil tu, simpanlah masuk dalam beg. Kalau tak jumpa tu sampah, okay, dah jumpa tu sampah, buanglah kat dalam tu sampah. Tak adalah buang sepah-sepah, betul tak? Alright, kita nak teruskan hiburan kita dengan nyanyian persembahan lagu Freddy Aguilar, lagu yang bertajuk Anak. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Yang berbahagia, Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
2: Jangan memberi komen, menghina, sindiran, menyindir, kiasan atau bahasa tubuh menyentuh perkara seksual. Yang keduanya, jangan memberikan pandangan yang menimbulkan ketidakselesaan kepada seseorang. Yang ketiga, jangan berkongsi sebarang gambar, mesej atau material yang menjurus kepada pelakuan seksual. Keempat, jangan memulakan sebarang pelakuan yang menjurus kepada gangguan seksual. Dan akhir sekali, jangan melakukan sentuhan fizikal tanpa kebenaran atau sebab yang bersesuaian.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: Semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SaveMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Kau ni yang
2: mahal. Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Jadi apapun kepada anda semua, kita masih lagi berada dalam ekspresi Negeri FM sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. 10.16 minit malam anda boleh dengar kami mesti 92.6, 95.7 dan 107.7. Juga anda boleh stream kami menerusi aplikasi RTM. Klik betul-betul percuma. Alright.

Berusi perlawanan Liga Super Melaka FC bertemu Negeri Sembilan FC. Kan separuh orang kata masa penuh kita terpaksa tunduk dengan Melaka FC dengan jaringan 2-1 kan pada kalau kita tengok pada minit ke-19 ya, Negeri Sembilan FC berjaya menjaringkan gol menerusi Minagawa. Dan selepas itu di separuh masa yang pertama juga Melaka berjaya menyamakan kedudukan satu sama menerusi tendakan Noel pada minit ke-33. Dan pada minit-minit akhir, pada masa tambahan, Melaka berjaya menjaringkan satu lagi gol. 2-1 menentang Negeri Sembilan FC. Jadi apa pun tanya, kita ucapkan buat pemain-pemain Negeri Sembilan FC dan juga Melaka FC. Akan untuk Liga Super 2026-2027 untuk kali ini. Jadi apapun, sama-sama kita terus berikan sokongan buat NSFC. Hobing Chang Hobin. Kan, walau apa saja yang berlaku, kita kena tetap terus memberikan sokongan dan juga mendoakan kejayaan NSFC kita. Alright. Saudara, berikutan banjir kilat dan juga tanah runtuh berserta lumpur ya, yang melanda sempadan di kawasan China, Nepal ya, selepas runtuhan glasier secara tiba-tiba yang mencetuskan aliran deras air dan juga piung melalui lembah Himalaya. Kalau kita tengok video yang dikongsikan di media sosial dia, habis musnah semua perkampungan, juga pelabuhan Girong di sempadan China Nepal itu, menempatkan pintu masuk utama ya untuk perdagangan dan juga pelancongan antara kedua-dua buah negara dan kerajaan Malaysia ya. Pasukan mencari dan juga menyelamat khas Malaysia Smart giat melakukan persiapan ya bagi misi bantuan operasi mencari dan menyelamat SAR susulan bencana banjir yang melanda Nepal. Jadi apa sama-sama juga kita doakan buat keselamatan, semua diberikan kesihatan juga buat pasukan mencari dan menyelamat SMART ni untuk misi bantuan operasi mencari dan menyelamat di Nepal lah, yang bencana banjir yang berlaku di sana. Kita doakan keselamatan mereka juga, kan, semoga semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan kalau saya dapat recap balik, lebih 3,000 masyarakat ataupun penduduk individu yang tidak lagi dijumpai, kan, dan angka kematian sudah pun mencecah 700 lebih mangsa yang telah pun mati ataupun meninggal dunia. Jadi apapun bersyukurlah sangat-sangat kepada kita kan dekat negara Malaysia ni, walaupun kita terlindung daripada bencana-bencana yang sebegitu, tapi kita kena bersyukur sangat-sangat dengan segala nikmat kan yang telah pun Tuhan berikan kepada kita. Kan, kalau sikit-sikit tu pun kita kena tengok juga, kena sentiasa berhati-hati juga, tak kira di mana juga kita berada, kena sentiasa berhati-hati. Alright, dan apa paling-paling penting pun, kita kena sentiasa bersyukur dengan nikmat yang telah pun kita ada, seperti mana amanat Perdana Menteri kita ya, menerusi amanat sempena Hari Kebangsaan pada sebelah petang tadi. Kita dengan keamanan, kedamaian kita ada pada hari ini kan, kalau kita tengok negara-negara lain pun ada yang berlakunya konflik, ada yang berlaku bencana. Jadi kita kat Malaysia ni alhamdulillah syukur banyak-banyak kan dengan segala nikmat yang telah pun kita ada. Alright, baik, kita nak teruskan hiburan kita dengan persembahan nyanyian kumpulan Gersang, lagu yang bertajuk Percintaanku. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nadia. Minggu ini cukup meriah yang mana kita membawakan tiga jejaka yang cukup kacak kepada anda untuk segmen Chill and Chat.
1: Ah, betul tu, kita ada Alif Aziz, Anas Rizwan dan Fadil Masood. Apa benda agaknya mereka nak kongsikan dengan kita tu?
0: Ah, kemudian di Behind the Vibes kita kenali insan di sebalik tiupan saksofon yang cukup memukul.
1: Ayo, dan dalam warisan kita pula, kita bersama-sama dengan penghibur opera Cina, Rachel Yong, dengan kisah yang pastinya menarik untuk kita kongsi.
0: Dan di dalam Sound On, ha, kita terbangkan kepada anda bersama dengan Mimi Flan.
1: Terbang
0: tinggi lagi.
1: Dan semuanya ini kami akan bawakan dalam HGV Reloaded Ahad ini jam 11 pagi di mana?
0: Hanya di TV 2.
2: Sayangi jantung kita.
3: Penyakit jantung ini boleh menghidap dua jenis penyakit jantung, iaitu pertama penyakit jantung kongenital, iaitu yang berlaku sejak dalam kandungan seperti jantung berlubang dan juga kecacatan injap jantung, dan yang kedua iaitu penyakit jantung bukan kongenital, iaitu terjadi akibat jangkitan ataupun cara hidup yang tidak sihat seperti penyakit jantung koroneri yang paling kerap berlaku, penyakit jantung rheumatik dan juga penyakit jantung infektif. Penyakit jantung boleh berlaku akibat daripada penimbunan tisu gantian lemak di dinding arteri, dan timbunan ini boleh mengakibatkan arteri koroneri menjadi sempit dan separa tersumbat.
2: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.
4: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.com.

0: bacalah kisah sepenuhnya, bukan menilai sekadar tajuk berita. Ia mungkin boleh mendorong kita membuat tafsiran yang salah dan juga pastikan sumbernya mempunyai reputasi yang baik. Dan ingat, kongsi fakta bukan kabar angin. Perhatikan berita yang anda perolehi sama ada dari sumber yang tular, dikongsi kenalan atau ahli keluarga anda. Selalunya, berita yang palsu atau sumber yang tidak sahih akan membuat kesilapan ejaan, reka letak yang janggal atau menggunakan pemilihan bahasa yang negatif serta beremosi. Semak sumber rasmi dan bandingkan maklumat yang anda perolehi.
1: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

0: mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ini, ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili ataupun menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit MCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
2: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh.
1: Berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM hingga sampai bila-bila leto sandaran hati baru saja menghiburkan anda saudara, membawa kita ke pukul 10.46 minit malam, jam yang kelima kita bersiaran untuk edisi hujung minggu anda.

Saudara, saya nak kongsikan kepada anda berkenaan indeks pencemaran udara ya, tidak sihat di beberapa kawasan sehinggalah pukul 10 malam tadi ya. Kalau kita tengok di sebelah Sarawak, serian bacaannya agak berbahaya ya, dengan bacaan 444, Samarahan 334, manakala di Kuching 316. Dan kalau kita tengok ya, tahap berkenaan bacaan ini berada di dalam keadaan yang berbahaya lah, 300 dan ke atas. Dan sangat tidak sihat di Sarawak juga, Seri Aman dengan bacaan IPU-nya 290, di Sari K bacaannya 230. Kan, jadi apapun saudara, kalau ada kawan-kawan saudara yang berada di sana, pastikan ingatkan mereka untuk sentiasa berhati-hati, jangan lupa pakai pelindung diri, minum air masak secukupnya. Alright, jadi kepada anda juga pemerintah Negeri FM, kalau kita tengok di sebelah Labuan juga bacaannya 157, Kedah 129, bacaan indeks pencemaran udara ya, dengan bacaan 126 di Sungai Petani, Perak 104 di Taiping, kan, berada dalam tahap tidak sihat lah. Di Sabah pula, Kota Kinabalu 108 bacaannya. Jadi yang mana esok kan nak menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026, jangan lupa bawa pelindung diri, pakai pelitup muka yang sesuai yang disarankan, bawa air mineral siap-siap dekat rumah kan. Dari lagi kalau yang bawa anak-anak tu, lepas tu kalau ada apa tu kipas, kan, kipas kecil tu kan, bawa lah kan, kutlah panas sangat ke kat sana kan, minum air masak secukupnya, lepas tu bawa payung, lepas tu pakai topi, pakai pakaian yang cerah kan, jangan pakai tebal-tebal sangat sebab cuaca sekarang pun panas. Tapi cuaca pun tak menentu sekarang ni, kalau macam di Negeri Sembilan awal pagi semalam hujan, lebat hujan dalam pukul 2 saya rasa, hujan lebat kan, lepas tu mendung sampailah ke petang tadi. Jadi apa, sentiasa berhati-hati, okey. Jangan lupa untuk ingatkan juga buat keluarga kita, kalau ada program jalan-jalan ke kan, lebih-lebih lagi bercuti sekarang ni, musim cuti, jadi pastikan berhati-hati jugalah ya. Alright, jadi apa pun, sentiasa berhati-hati, jaga, jangan lupa, jangan jaga diri kita, jaga keluarga kita dan juga jaga orang di sekeliling kita. Tepat pada pukul 11 malam nanti, kita ada utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita nak berhibur dahulu dengan Terelie Negeri FM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Jadi sedikit saya nak kongsikan kepada anda ya, kemudahan-kemudahan berkenaan berkaitan perkhidmatan awam sempena sambutan Hari Kebangsaan yang akan disediakan di sana nanti. Laluan 1 ya, MRT Terminal Putrajaya Central TPS ke Jalan Tun Abdul Razak, Presin 2 ya, dan untuk 31 Ogos lobi utama Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC ke Gas District Kuling, Jalan P4X Presin 4, akan ada disediakan 33 buah bas yang disediakan ya, shuttle untuk kemudahan pengunjung-pengunjung yang datang ke sana nanti, laluan bas ulang alik ya, secara percuma sahaja untuk kemudahan pengunjung yang datang untuk menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026 bermula pukul 4 pagi sampailah pukul 2 petang ya. Kekerapannya boleh dikatakan 5 minit lah kan, apa, shuttle bas tu akan ambil dan akan hantar. Jadi mudahlah untuk orang awam kan, bila ada kat sana. Juga ada 15 kemah perubatan yang disediakan ya, untuk memastikan pengunjung yang datang berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, dan juga 4,000 tempat duduk bertingkat untuk penonton untuk sama-sama saksikan perarakan dan juga pertunjukan yang akan berlangsung di sana esok. Alright, jadi apapun sentiasa berhati-hati, yang bawa ahli keluarga anak-anak tu pastikan jangan leka sangat kan, takut anak-anak tu yalah keseronokan mereka tu kan. Jadi bolehlah kita tengok nanti kemeriahannya sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 menerusi TV1. Alright, bermula pukul 7.30 pagi yang berlangsung di Dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya. Alright, jadi apapun tusan saya pun hampir ke penghujungnya. InsyaAllah tepat pada pukul 6 pagi nanti kita akan bersiaran semula, dan seperti biasa selepas pukul 12.30 malam Nasional FM akan terus menemani anda. Jadi apapun, terima kasih saya nak ucapkan kepada anda yang terus teman saya bermula pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12.30 malam nanti. Kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, maafkan saya. Kita, saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, sejahtera, berbahagia, sentosa bersama-sama dengan keluarga yang tercinta. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain hari, di lain waktu. Kita berhibur dengan lagu Flow 88 featuring Nami, Kong Kali Kong.

Allah, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam, geng buruh hantu. Saya Hani, mata nama sebenar saya Syarifah Hanim. Saya Kamal menemani anda hingga jam 6 pagi hari ini. Terima kasih kepada Aida ataupun kakak manis kita. Masih lagi di konti menemani saya, Ambang Merdeka hari ini. Okey, hari ini 31 Ogos 2026, 69 tahun kemerdekaan negara kita. Alhamdulillah, selamat nak menyambut hari kemerdekaan untuk kita semua rakyat Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Laungan keramat kita laungkan dengan semangat jiwa yang merdeka. Hayati kemerdekaan Malaysia. Malaysia mardani, kesejahteraan dinikmati. Baiklah, kepada anda yang berkongsi tanggal 31 Ogos hari ini.

Selamat Hari Raya. Semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Fokus pada pemanduan dan jom layan susunan lagu untuk jam pertama ini. Geng Buruh Hantu, inilah Nasional FM sentiasa di hati. Mulakan dengan tanggal 31 Ogos, Datuk Arwayarham Datuk Surdiman Haji Arsyad.

Selamat malam, salam sejahtera kepada anda semua pendengar Nasional FM. Kesetiaan anda amat kami hargai. Okey, hari ini bukan sekadar hari Isnin yang biasa. Hari ini adalah hari yang cukup istimewa buat kita semua kerana hari ini 31 Ogos 2026 kita bersama-sama menyambut Hari Kebangsaan Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun. Di mana saja anda berada malam ini, di rumah, di dalam kereta, di tempat kerja atau mungkin sedang dalam perjalanan, ayuh kita mulakan hari dengan satu rasa yang sama, rasa bangga menjadi anak Malaysia. Malaysia bukan tentang sebuah negara di atas peta. Malaysia adalah tentang kita, tentang kepelbagaian yang menyatukan, tentang tangan yang saling membantu, tentang senyuman yang tidak mengenal bangsa dan agama, dan tentang sebuah tanah air yang kita panggil rumah. Jadi marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga, bukan hanya di hadapan mata tetapi juga di dalam hati kita. Apa jua cabaran yang mendatang, kita harus melangkah bersama, berbeza warna, berbeza budaya, berbeza cerita, tetapi satu jiwa, satu negara, satu Malaysia. Teruskan kekal

Terima kasih kerana kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berada di luar sana, keluar bersama keluarga atau dengan rakan-rakan untuk menyambut sambutan Ambang Merdeka, hati-hati ya di jalan raya. Sesak katanya di lokasi-lokasi sambutan tengah malam ini. Tak apa, sesak-sesak pun jangan tergesa-gesa. Dalam kesesakan, kita masih terasa hebatnya Malaysia. Dengan semangat ramai yang turun padang tengah malam ni, nikmati malam yang penuh bermakna ini, okey? Walau di mana anda berada, semangat cintakan Malaysia tetap di hati. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

kita pelihara. Dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan negara ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan

Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda, masih segar kerana apa? Kerana ini baru jam kedua Hanim bertugas di geng burung hantu. Suka Hanim menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan ucapan di ruang komen.

Sempena Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun ini. Okey, antaranya dari Marsha Saleh, selamat pagi, selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia GBH, terus on hingga ke-6 pagi. Daripada Nenek Ali ada Hamdan Arifin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kemerdekaan dari pendengar setia Radio Nasional FM dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Ada dari Muhammad Muhaimin, salam tengah malam, selamat bertugas. Kepada daripada Pak Su Omar, selamat merayakan Hari Kemerdekaan ke-69, bahagia selalu dengan ucapannya. Dari Suhaila Hassan, salam kemerdekaan 69 tahun, happy birthday itu Suhaila Hassan juga. Alhamdulillah menyambut hari kelahiran yang sama dengan Hari Merdeka kita. Selamat hari lahir Suhaila Hassan. Semoga dimudahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan bahagia selalu. Okey, daripada Nikmas, salam kemerdekaan untuk semua. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Hadir dari Kota Baru ada Ita Chon dari Ipoh, selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada pendengar-pendengar Radio Nasional FM. Daripada Abdul Jalil Tahir, bersiaran salam kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-69. Daripada Nur Isa, DJ Hani Manis, terima kasih. Selamat Hari Malaysia, selamat Hari Kemerdekaan Malaysia. Daripada Ashrafin Syafiq Karhan, selamat Hari Kemerdekaan ke-69 dari Persin 16 Putrajaya. Merdeka, merdeka, merdeka. Tentu meriah ya di sana. Kalau ketika ini dah mula dah orang berpusu-pusu masuk ke dataran Putrajaya untuk mendapatkan tempat yang paling hadapan, kan. Okey, ada juga daripada Aiman Taman Liau, salam merdeka layan dari Rumah Tawau Sabah, Dead Red Sabah on katanya. Marina Wati, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69 semua sahabat Nasional FM. Okey, daripada Yop PS daripada Terengganu hadir katanya. Amirul Abadi, selamat bertugas dan selamat Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Mersing, Johor Shah Putra, ucapan salam kemerdekaan dan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Buruh Hantu. Okey, dan juga daripada Sunflower, selamat Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, kepada anda yang ingin Hani bacakan lagi ucapan, boleh tinggalkan komen di laman Facebook Nasional FM. InsyaAllah Hani akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, untuk anda terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baiklah Hanim di sini menemani anda waktu pagi ini. Jalur gemilang tentu berkibar di merata tempat. Hari ini Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Tapi ingat, bendera bukan sekadar hiasan. Cara kita memasang dan menggunakannya juga menunjukkan sejauh mana kita menghormati negara. Jadi jangan biarkan bendera yang koyak terus berkibar. Jangan dipasang terbalik, jangan sampai jatuh ke tanah, dan jangan diubah reka bentuknya. Okey, nampak kecil tetapi perkara inilah yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Buat semua petugas hadapan negara, pasukan BDRM, bomber, anggota ATM, TODM dan TLDM yang sentiasa berada di barisan hadapan, juga kepada petugas kecemasan, petugas kesihatan serta semua yang bertugas demi memastikan negara terus aman dan selamat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih di atas pengorbanan dan khidmat anda kerana terus setia menjaga keamanan negara demi kehidupan kami, rakyat Malaysia. Kepada yang sedang bertugas malam ini, sementara yang lain menikmati sambutan merdeka, ambang merdeka bersama keluarga dan juga rakan-rakan, di Nasional FM, Hanim setia menemani anda terus kekal di frekuensi ini. Nasional FM sentiasa di hati.

Hari menemani anda untuk jam ketiga pagi ini. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Kepada anda yang mungkin dalam perjalanan, mungkin berada di kawasan-kawasan sambutan Ambang Merdeka, waktu macam ni kesesakan lalu lintas berlaku, diminta semua berhati-hati di jalan raya, memandu dalam keadaan yang sabar. Itu yang kunci paling utama, sabar dalam pemanduan. Okey, Arin teruskan dengan bacaan dari ruangan komen di Facebook Nasional FM. Antaranya dari Muhammad Ramli bin Jaafar, selamat menyambut sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Terima kasih Muhammad Ramli. Okey, daripada Roslan Dunyun, Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa. Terima kasih. Dari Virginia Vanessa, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, daripada siapa lagi? Daripada Nani Ali, selamat pagi Isnin, salam kemerdekaan ke-69 buat semua warga GBH. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga semangat kemerdekaan terus menyatukan kita walau di mana juga kita berada. Daripada Hajah Halijah Hamzah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas. Alhamdulillah, terima kasih Hajah Halijah Hamzah, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Juga daripada Matahari Bersinar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Chang Lun Kedah, selamat Hari Merdeka. Daripada Abdul Rahman Man, salam kemerdekaan ke-69 Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Dari Jaka Utara Sopan, Abang Din Cushion Taiping, salam GBH, salam kemerdekaan. Jordan Jimmy Tangai, selamat pagi, salam Hari Kemerdekaan ke-69 dan rakan-rakan Nasional FM. Okey, dari Abang Putra dan Nazmal, selamat bertugas, Singapura hadir katanya. Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Sabah. Ucapan saya untuk Hari Kemerdekaan, dengan ini kita sebagai rakyat Malaysia, sama ada rakyat Sabah atau Sarawak dan Semenanjung, agar menjaga nama baik keharuman negara hingga generasi akan datang, dan jangan mencemarkan nama sendiri. Daripada Marsha Saleh, sahabat rakan pendengar setia Nasional FM, selamat Hari Kebangsaan, Hari Malaysia. Elbiana Rosiliana Lia, terbelit lidah saya nak sebut. Salam sayau Kediri, salam pengerinduan meruan menua nuju ngagai gagai semua kita. Aha, masa itu diibad katanya dari kampung rumah panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih kepada anda semua pendengar setia Nasional FM yang meninggalkan ucapan di ruangan komen Facebook Nasional kami. Anim akan bacakan lagi. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

kembali menemani anda di Nasional FM. Hanim di sini mengukir kata, mengajak anda menghayati erti kemerdekaan. Sempena Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun ini, janji di dalam hati untuk terus mempertahankan kedaulatan tanah air. Sebagai rakyat Malaysia, semangat merdeka bukan hanya kita tunjukkan pada 31 Ogos sahaja, tetapi kita buktikan melalui rasa hormat, tanggungjawab dan kasih sayang kita kepada negara. Itu yang paling penting. Dan kepada anda yang sedang berada di atas jalan raya, mungkin dalam perjalanan pulang selepas menyambut ambang merdeka, Hanim nak ingatkan, pastikan fokus ketika memandu. Jangan biarkan telefon bimbit terutamanya mengganggu perhatian anda dalam pemanduan pagi ini. Dan yang dalam perjalanan jauh, kalau mengantuk, jangan paksa diri, terus berhenti dan berehat seketika di R&R atau mana-mana kawasan yang selamat, supaya perjalanan anda dapat diteruskan dengan selamat. Kita mahu menyambut merdeka dengan meninggalkan kenangan yang indah, bukan kesedihan. Hargai nyawa, hargai perjalanan, hargai mereka yang sentiasa menanti kita di rumah. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati-hati menemani anda ketika ini. Okey, kalau di Putrajaya, hanya percaya keadaan di sana masih ramai yang berada di dataran Putrajaya. Ada yang bertahan daripada sambutan Abang Merdeka hingga ke pagi ini semata-mata untuk mendapat tempat duduk yang paling hadapan untuk menyaksikan apa barisan Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun awal bagi besok. Okey, kepada anda infonya, 25 bas shuttle lancarkan gelora pengunjung menuju ke dataran Putrajaya. Kalau malam tadi Putrajaya bukan sekadar menjadi persinggahan tetapi titik pertemuan rakyat dari segenap penjuru untuk bersama-sama menyemarakkan jiwa kebangsaan. Malam tadi Putrajaya Central mula dipenuhi pengunjung dari Kuala Lumpur dan kawasan sekitar yang hadir dengan satu tujuan sebagai sebahagian daripada detik bersejarah sambutan Hari Kebangsaan ke-69 yang akan berlangsung esok. Sebanyak 25 bas shuttle digerakkan malam tadi, manakala 70 buah bas shuttle akan beroperasi esok pagi bagi memastikan perjalanan rakyat ke lokasi sambutan di dataran Putrajaya berjalan lancar dan teratur. Ada ke plan untuk kedataran Putrajaya? Kalau ada anak-anak kecil ni kan, itulah yang paling ditunggu-tunggu. Kalau kita dapat membawa mereka menyaksikan sendiri depan mata pembarisan daripada agensi-agensi kerajaan. Okey, itulah kan, nak tengok abang bomba, nak tengok jet-jet pejuang daripada tentera udara melakukan aksi-aksinya. Sungguh meriah yang akan dilancarkan, yang akan diadakan di dataran Putrajaya esok pagi. Tapi dalam keseronokan kita menyambut kemerdekaan, jangan lupa juga kepada anda yang berada di luar sana untuk memakai pelitup muka. Bukannya apa keadaan jerebu yang melanda negara kita, sedikit sebanyak menjejaskan kesihatan kita lah. Sama-sama kita berwaspada, ingat mengingati supaya sambutan ini menjadi momen yang terindah untuk kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah geng Burung Hantu.

0: Sonar FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati dalam kemeriahan menyambut kemerdekaan negara yang ke-69 tahun hari ini. Petikan berita yang Hanif ingin sampaikan waktu pagi ini. Okey, Hanif mulakan dengan di Ipoh. Lebih 20,000 pengunjung menghadiri membanjiri bulatan Sultan Azlan Shah Meru bagi memeriahkan sambutan Abang Merdeka X Festival Bulatan Sultan Azlan Shah BSAS 2026 malam tadi. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Muhammad dalam ucapan perasmiannya menyeru masyarakat supaya membina kekuatan dan ketahanan sebagai tunjang pembangunan negara. Menurut beliau, Malaysia kini berdepan pelbagai perubahan pesat termasuk perkembangan teknologi, cabaran ekonomi serta aliran maklumat yang bergerak semakin pantas. Beralih ke Kuala Lumpur, kira-kira 110,000 pengunjung hadir memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang berlangsung di Dataran Merdeka malam tadi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yeoh dalam ucapan ringkasnya merangkangkan penghargaan kepada orang ramai yang hadir selain menyeru masyarakat supaya terus menyayangi ibu negara dengan bersama-sama menjaga kebersihan Kuala Lumpur. Festival yang berlangsung selama 3 hari di Dataran Merdeka itu menampilkan 6 segmen utama yang menggabungkan elemen seni, budaya, hiburan dan teknologi bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Persembahan drone turut menjadi antara tarikan utama apabila ruang udara Dataran Merdeka dihiasi pelbagai formasi dan corak bagi memeriahkan sambutan. Beralih ke Negeri Perlis, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai menyeru masyarakat supaya menghayati erti kemerdekaan dengan mengisi kebebasan menerusi ilmu, integriti, perpaduan dan rasa tanggungjawab terhadap tanah air. Baginda bertitah kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada perjuangan panjang, pengorbanan besar serta kesepakatan rakyat pelbagai kaum. Menurut baginda, rakyat yang benar-benar merdeka ialah mereka yang mampu berfikir secara matang, bertindak secara beretika serta menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Oleh itu, baginda menyeru anak-anak Negeri Perlis khususnya generasi muda supaya terus menuntut ilmu, menguasai kemahiran baru, membina jati diri serta memelihara nilai agama dan budaya sebagai warisan. Itu antara petikan berita yang Hanif ambil di portal berita RTM pagi ini. Okey, kepada anda terus kekal di Nasional FM. Ini tibalah segmennya.
2: Ini tiba masanya Zone

Kembali lagi bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati. Merdeka bukan sekadar pasang bendera pada kereta kalau emosi masih tak terkawal dan masalah masih diselesaikan dengan kekerasan, itu bukan merdeka. Itu masih dijajah oleh nafsu sendiri. Jangan malu kalau kereta kita tak mewah. Malulah kalau perangai kita lebih teruk daripada budak-budak. Okey, sambutan merdeka bukan dengan panas baran tetapi dengan akal, adab dan kawalan diri. Esok kita sambut hari kemerdekaan, jadi kita kena hayati erti kemerdekaan, bebas daripada perasaan panas baran, bebas daripada ego dan nafsu menangkan sendiri, bebas daripada menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Itu yang kita perlu pastikan supaya misi kita untuk merdeka itu tidak gagal. Anda sepatutnya berkelakuan seperti manusia yang bertamadun. Itu kata yang agak keras lah kan. Tapi jangan sampai kita merdeka di atas kertas tapi jiwa masih dijajah oleh emosi sendiri. Itu yang paling penting, terutamanya ketika berada di jalan raya. Itulah kan, kita kena santun menyantuni antara satu sama lain, sama ada dalam pemanduan. Tak salah kalau kita memberi jalan, tak salah kalau kita tidak horn yang menyebabkan orang akan rasa macam cari pasal ke dia ni kan. Itulah, sama-samalah kita bertolak ansur di atas jalan raya. Kita adalah pengguna jalan raya secara bersama. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, tak kira ke mana destinasinya, Hanim ucapkan selamat sampai ke destinasi. Terus kekal dalam pemanduan, terus kekal mendengarkan muzik di Nasional FM, sentiasa di hati.

pagi bersama dengan Saudara FM, sentiasa di hati. Hadim di sini menemani anda. Hadim percaya hari cuti umum ini, lebih-lebih juga ketika ini dah mula dah sisi cuti persekolahan, ada yang mengambil kesempatan untuk mendirikan rumah tangga, kan? Kita pun ramai juga yang memenuhi jemputan perkahwinan yang mungkin diadakan di musim-musim cuti persekolahan ini. Cuma nak ingatkan untuk yang lelaki untuk menghadiri majlis-majlis perkahwinan, biasalah kan lelaki biasanya berpakaian agak santai untuk ke majlis-majlis perkahwinan. Cuma untuk lelaki tak perlu pakaian mahal, tak perlu untuk bersuit lengkap, tapi cukup dengan datang dengan pakaian yang kemas dan sesuai dengan majlis. Antara pilihan pakaian yang mudah, kemeja dengan seluar panjang, baju batik ataupun baju Melayu, kurta yang kemas ataupun t-shirt berkola untuk majlis yang lebih santai. Elakkan untuk pakai baju bola. Sebab apa? T-shirt JC ini dia nampak terlalu santai, dan jeans yang nampak terlalu casual. Elakkanlah kalau boleh, kan? Sebab bukannya apa, kita ni menghadiri majlis orang, pengantin dan keluarga mungkin dah berbulan-bulan membuat persiapan jemput kita sebagai tetamu untuk berkongsi salah satu hari yang mereka mahu kenangan seumur hidup. Jadi itulah kita, bila kita menghadiri majlis orang, kan, apa salahnya kalau kita berpakaian kemas? Kita hadir sebagai tetamu, hormati majlis dan tuan rumah. Tak perlu mahal, cukup bersih, kemas dan casual. Begitulah untuk lelaki khasnya lah. Sebab untuk menghadiri majlis perkahwinan ni, yang wanitanya selalunya berpakaian elok sigak, kan? Sebab perempuan tak lepas dari kecantikan. Okey, betul kan? Setuju kan? Perempuan-perempuan semua, wanita-wanita, idaman lelaki. Betul kan? Kalau kita ke majlis orang, selalunya kita memang cantik, rupawan. Teruskan setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
3: Tolong, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat Berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluruh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gen Buruhantu.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Hanif di sini menemani anda dalam Game Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Harapannya untuk anda semua di luar sana terus kekal dan segar mendengarkan lagu-lagu di Nasional FM. Okey, kepada anda yang berada di sekitar kawasan dataran Putrajaya, tentunya di waktu pagi ini, walaupun jam pukul 4 pagi, tapi keadaannya meriah dengan orang ramai menunggu untuk sambutan perarakan kemerdekaan ke-69 pagi nanti. Meriah ya keadaan di sana dengan ramai orang. Walaupun ada anak kecil, itu bukan alasan untuk mereka mendapatkan tempat duduk yang sesuai dan paling hadapan. Itulah semangat yang kita dapat sebagai rakyat Malaysia. Setiap tahun ditunjukkan semangat kecintaan begitu kan, sama-sama meriahkan sambutan Hari Kemerdekaan negara. Di sebalik kejayaan, Hanif juga nak cerita jugalah kan, di sebalik kejayaan yang kita kecapi, jangan pernah kita lupa ada keringat, pengorbanan dan susuk tubuh ibu ayah yang menjadi sebahagian daripada perjalanan kita. Mungkin ketika kita menjadi impian, mereka tak banyak berkata-kata, namun mereka sentiasa mendoakan. Dan saat kita jatuh, mereka menguatkan. Saat kita ambil putus asa, mereka yang mengingatkan untuk terus melangkah. Jadi hari ini mungkin kita sudah berjaya, sudah mampu berdiri dengan kaki sendiri, tapi jangan lupa ada insan yang pernah berkorban supaya kita sampai ke tahap ini. Itulah pengorbanan ibu bapa. Kepada anda yang di luar sana yang masih ada ibu bapa, ucapkanlah, pelukkanlah, ucapkan terima kasih kepada mereka jika sudah tiada. Kirimlah doa buat mereka, kerana di sebalik kejayaan seorang anak selalu ada doa dan pengorbanan dua insan yang tidak pernah meminta apa-apa, iaitu

0: kerana kekal bersama Hanim di Nasional FM sentiasa di hati. Waktu begini, Hanim percaya yang berniaga dah bangun ramai-ramai untuk menyediakan juadah jualan esok pagi. Kerana kalau di luar ibu kota, Hanim percaya esok pagi ramai yang akan menyerbu gerai-gerai jualan. Sebab apa? Ramai antara kita yang bekerja dah pulang ke kampung halaman sempena dengan cuti sekolah ini. Waktu pagi itulah waktu untuk kita bersama dengan sanak saudara. Kalau tak masak tu, kita akan pergi ke kedai-kedai yang ada dekat kampung kita untuk rasa juadah. Bukan selalu dapat kan, dapat membeli makanan yang dijual di kampung kita. Jadi hari doakan semoga dimurahkan rezeki kepada anda semua yang berniaga. Semoga dilapangkan rezekinya untuk anda. Dan buat anda yang bakal bersama-sama meriahkan sambutan Hari Kebangsaan, sama-sama kita raikan sama ada di Dataran Putrajaya ataupun di ibu-ibu negeri di mana juga anda berada, nikmati kemeriahan sambutan dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Tapi dalam kita berseronok, jangan lupa langkah keselamatan. Itu yang paling penting. Jaga barang peribadi. Yang utamanya, awasi anak-anak. Anak-anak kecil tu untuk utamanya. Patuhi arahan petugas keselamatan dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Dan yang paling penting juga, lagi satu, jaga kesihatan. Kalau kita berada di kawasan yang sesak dan padat ni kan, pertimbangkan untuk pakai apa? Bukan pakai topi, pakai pelitup muka. Ini yang paling penting. Jika kita rasa kurang sihat ataupun kita antara golongan yang berisiko bila berada dekat kawasan orang ramai ni kan, jadi keadaan dengan keadaan cuaca yang jerebu ni akan memberi kesan sikit lah kepada kesihatan kita. Kita mahu sambutan merdeka kali ini penuh dengan kegembiraan, gelak tawa dan kenangan indah, bukan sebaliknya. Jadi raikan merdeka dengan selamat. Jaga diri dan jaga orang di sekeliling kita. Terus kekal bersama Nasional FM, menyemarakkan semangat merdeka. Geng murahan tu sentiasa memilih Nasional FM sentiasa di hati.
1: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam merah tangan, jangan lepas sampai hujungnya.

kepada anda walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman bagi anda. Apapun yang anda lakukan hari ini, Hani doakan semoga semuanya dipermudahkan bagi anda. Semoga urusan dan perancangan kita berjalan dengan lancar hendaknya. Okey, untuk anda yang meninggalkan kata-kata di ruangan komen di muka buku, Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya pagi ini daripada Nur Isa. Assalamualaikum. Terima kasih kerana memberi salam Nur Isa pada pagi ini. Juga daripada Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran. Salam kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-69. Dari Dayang Hida, waalaikumsalam. Terima kasih kerana memberi salam. Dan sahabat GBS semua, selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ke-69. Daripada siapa lagi ya? Dekat sini ada Marina Wati. Assalamualaikum, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Dan untuk semua sahabat Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan. Daripada Sadin juga ucapan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Juga Indra Angkasa, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Juga dari Agustina Agon, terbaik layan dari Kuching Sarawak Nasional FM, katanya pagi ini. Terus kekal dalam siaran ini di frekuensi ini walau di mana juga anda berada. Hadir menemani anda.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

0: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asmara FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gang Buruh Hantu. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya dah masuk jam terakhir untuk tugasan Hanim hari ini menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Untuk anda, permulaan hari, permulaan pagi ini, Hanim nak kongsikan kata-kata jangan imbas kegagalan semalam, fokus kepada kejayaan hari ini. Mulakan pagi dengan bismillah. Apa juga yang sedang anda lakukan hari ini, semoga mendapat pulangan yang baik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita tahu apa tujuan kita dihidupkan atas muka bumi Allah, apa tujuan kita beribadah, solatnya bagaimana, puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana, hajinya bagaimana. Tak payah sentuh panjang-panjang. Orang yang buat haji cakap, kami dipaksa untuk tidak memakai ihram, Ustazah. Bayar dam je lepas ni. Sedangkan wajib kan bagi kita waktu tu. Sebab kita tak boleh masuk ke Mekah dengan keadaan kita pakai ihram. Dah pelik-pelik sungguh dah ni. Semata-mata untuk menghalalkan apa yang dia buat. Sahabat-sahabat langgar segala perintah Allah. Langgar segala undang-undang yang telah Allah tetapkan. Untuk keduniaan semata-mata. Ini kalau kita tidak ada jelas ilmu fardu ain. Terakhir yang ketiga, berkawanlah kita dengan orang-orang soleh. Berkawan dengan orang-orang soleh untuk apa? Untuk mempraktikkan akhlak. Sebab muslimin muslimat belajar, banyak belajar. Saya datang daripada sekolah agama. Daripada darjah 1, naik tingkatan 1, habis ambil STPM sekolah menengah agama, masuk universiti bidang agama. Konon terpaling beragama sangatlah. Tapi bila sembang dengan kawan-kawan, Zahim, macam mana kau boleh ceramah tajuk sekian-sekian? Terasa aku ni akan, kita sedangkan sama belajar benda sama, tapi aku tak terfikir benda macam tu. Jawapannya sebab apa muslimin muslimat dirahmati Allah? Sebab kita belajar hanya menghabiskan silibus. Kita bukan belajar untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Saya pun dulunya sebelum tidur dipaksa baca surah Al-Mulk. Rupanya hadis tu Masya Allah. Hentak-hentak kaki, menyampah sampai macam-macam doa tak baik kepada warden yang cek kita dah baca Al-Mulk ke belum. Teruk berbenar kan? Sama Ustazah pun macam tu juga perangainya. Kan? Tapi kalau tidak ada paksaan saat itu, dia masih segar tak dalam ingatan kita sampai hari ini. Hari ini kita baca surah Al-Mulk dengan ingat kepada guru kita hidup lagi ke mati lagi, Allah. Kalau tak ada garangnya dia dulu, aku tak ingat kot hari ini, Allah. Dan hari ini kita belajar, ya, muslimin-muslimat. Macam saya kata bulan Muharram hari itu. Kan kita belajar pasal hijrah tu melalui lagu. Satu Muharram detik permulaan. Kau main kan? Hijrah itu pengorbanan. Dari darjah 2 terjerit-jerit dah. Masuk pejabat-pejabat kerajaan. Bulan Muharram baru ni, kan saya kena berdiri. Oh, tak lain lah kena nyanyi negara aku lah aku ni, kan? Rupanya bukan nyanyi lagu Mal Hijrah tu. Duduklah sama-sama dengan kawan-kawan pejabat ni, kan? Senyum-senyum sorang-sorang. Sebab apa Zazazai senyum? Sebab ingat ni aku dah jadual dulu dah nyanyi atas pentas dah. Kan main seronok lagi. Hijrah itu perjuangan. Kan orang belakang sambut pula perjuangan. Semangat kan main. Tapi tak faham benda. Apa pengorbanan? Apa perjuangan? Apa membentuk persaudaraan? Tak faham. Bila kita dah dewasa, ya Allah. Bukan hijrah namanya kalau tak ada pengorbanan. Bukan hijrah namanya kalau tak ada perjuangan. Bukan hijrah kalau lagi nak baik, lagi bergaduh adik-beradik. Lagi kawan-kawan menjauh dengan kita. Ini perjuangan apa yang kita bawa ni? Sebenarnya kita nak makin orang dulu musuh. Insya Allah hari ini boleh jadi BFF pada kita. Muslimin, muslim. Kematian Ismail Haniyeh memberi pelajaran kepada Ustazah Zaid. Bila nampak ada pembaca berita Eropah rambut perang ni, kan gambar belakang gambar pejuang itu, kenapa kau menangis? Kau bukan orang Islam kot. Fahamlah kita menjadi kekasih Allah. Allah berhak untuk mencampakkan cinta dan kasih kepada mana-mana makhluk. Sebab ini nilai kemanusiaan yang ada pada diri kita. Orang yang tak bersyahadah pun tahu apa salah dia dibunuh, jadi datang rasa kesian. Kalau Allah cambahkan cinta, mereka dengan tidak segan silu boleh bersyahadah untuk kenal siapa Tuhan yang disembah oleh orang-orang Islam. Hari ini Allah buktikan depan mata kita muslimin muslimat. Jadi yang kita konon dah Islam sangat ni, yang terpaling duduk dalam negara merdeka ni muslimin muslimat, tak malu ke kita nak mengaku bahawa kita ni dah berjiwa merdeka? Kalau kita tidak memerdekakan diri kita daripada segala konsep perhambaan kecuali menghamba abdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nasihat daripada bekas mufti wilayah bercerita tentang luhur. Saya ambil sikit muslimin muslimat dirahmati Allah. Itulah dia ketinggian akhlak, budi pekerti yang merujuk kepada Quran semata-mata. Bila ditanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kan bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana khuluquhul Quran. Maknanya kalau Quran tu kita tak jumpa satu titik pun kesalahan oleh pakar-pakar Quran, tak jumpa satu titik salah pun. Kalau kita baca Quran, suami semak, kan? Yang, kenapa awak punya tu bari atas, abang punya bari bawah? Ni Quran beli kat internet lah ni bang. Tak ada pentasheh 30 orang dekat Malaysia ni yang akan cek, satu titik tak jumpa salah. Masya Allah. Al-Quran sebab dia datang daripada Allah. Kita baca untuk dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, apa nilai kalau kita hanya membaca daripada kerongkongan naik ke atas? Kita tak bawa daripada kerongkongan turun ke rongga yang bernama dada. Di dalamnya ada hati. Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah kamu tak explore, tak perhati isi kandungan Quran? Mu betul-betul rujuk kepada Quran, lahir manusia Islam macam saudara-saudara kita di Gaza. Hancur segala dah. Masya Allah yang terkini kan, macam mana seorang ayah tak pitam keluar nak buat surat beranak anak kembar yang baru lahir semalam. Balik isteri dan anak-anaknya telah menjadi mangsa silaknatullah. Kalaulah orang yang tak kuat iman, saat itu dia boleh murtad kepada Allah? Seperti mana pengikut-pengikut Nabi Muhammad, muslimin muslimat dirahmati Allah, saat bercerita tentang Isra' dan Mi'raj, betul ke daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, balik semula ke Mekah dalam tempoh tak sampai 24 jam? Ramai yang kata Muhammad ni gila dah. Tapi kalau kita tak gunakan akal semata, kita bersandarkan kepada wahyu, Allah cerita dalam suratul Isra ayat pertama, bukan Nabi yang berjalan. Memang taklah kapal terbang pun tak ada, jet pun tak ada, LRT pun tak ada masa tu, muslimin muslimat dirahmati Allah, kerana dia diperjalankan oleh satu kuasa. Bila Allah berkehendak, tak ada siapa boleh menghalang. So baliklah kita kepada Allah. Ini keluruh Quran, sifat manusia yang terbaik adalah berakhlak mulia, berbudi pekerti, tinggi, yang dinamakan luhur, kata bekas mufti wilayah. Semoga dalam redanya Allah sentiasa banyak ilmu yang dicurahkan kepada kita. Masya Allah, kan rujuk bayan linnas, rujuk daripada pejabat mufti wilayah. Kenapa muslimin muslimat dirahmati Allah tak bakhil ilmu, tak kedekut ilmu? Ini yang kita nak rujuk, ini yang kita nak cari. Masya Allah, kita ada para ulama yang begini hebat, yang mana kalau kita faham hujung-hujung surah Al-Kahfi, bila Allah menceritakan, Masya Allah, ilmu Allah teramat luas. Kalau kita jadikan lautan sebagai tinta, diganti lagi dengan satu lautan untuk dijadikan dakwat menulis ilmu-ilmu Allah, kita takkan mampu. Sebab ilmu ulama pun letakkan satu jari ke dalam lautan, dia angkat, jatuh setitis, itu baru ilmu ulama. Ilmu kita muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tak boleh menewaskan sesiapa pun. Allahu Akbar, hanya dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Kekal dengan kalimah ini, ikut Rasulullah sungguh-sungguh, percayalah kan, sampai ke mati kita bergelar orang beriman, masuklah kita ke dalam syurga dengan seruan yang Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka Allah suruh masuk berbondong-bondong, beramai-ramai. Kenapa muslimin muslimat dirahmati Allah? Allah siapkan syurganya untuk kita. Jangan pernah kata Allah ampun tak dosa saya, dulu saya orang jahat ustazah, saya datang Mekah ni untuk bertaubat kepada Allah. Balik Mekah sama je, Tuhan tak tertinggal di Mekah pun. Tuhan sentiasa perhatikan kita, duduk kat mana tetap kena jadi hamba Allah yang baik. Jawatan apa, level mana, tangga gaji mana, semua kena jadi hamba Allah yang baik. Muslimin muslimat, ia bermula dengan kita. Baru kita perturunkan kepada keliling kita, kesayangan kita, baru insya Allah menjangkit kepada jiran tetangga kita. Satu karyah menjadi baik, satu kampung menjadi baik, satu negara menjadi baik, inilah perjuangan kita. Maka tolong jangan pandang orang lain sebelah mata. Rasanya tu ahli neraka tu tak pernah datang masjid tu, rasanya yang ni bukan orang baik ni, rasanya yang ni, kita sangatlah terpaling syurga ke? Muslimin muslimat, orang yang baik adalah saat berdoa baik untuk dirinya, dia turut mendoakan kebaikan untuk orang lain. Senyap-senyap. Saudara kita tak tahu pun kita doakan dia, tapi diaminkan oleh para malaikat Allah, doa yang baik ini untuk kamu juga. Bertebaran di atas muka bumi Allah yang dah semakin dirosakkan oleh manusia-manusia yang rosak, hari ini kita didoakan oleh sipulan, sipulan mendoakan kita. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah, semoga kita terhindar daripada kerakusan dunia yang semakin dahsyat berlaku hari ini. InsyaAllah Allah jaga kita dengan namanya Al-Muhaimin, namanya As-Salam, namanya Al-Jabbar, namanya Al-Qahar, sebut sentiasa. Allah yang tunggal itulah, tapi pemilik sekian-sekian nama menunjukkan sifatnya yang luar biasa. Tak sama dengan kita. Kita tolong orang yang baik dengan kita je. Kita pergi holiday nak beli berapa kitchen, staff angkasa puri ada berapa, 250 orang, ustazah memang idok lah. Kita beli 25 je, itu pun yang paling murah sekian dimaklumkan. Kan muslimin-muslimat, ustazah pergi luar negara, satu kitchen berapa ni, duit kita RM24, tak payah belilah bang, sebab kita datang pun orang sponsor. muslimin muslimat. Ustazah ceramah dekat kedutaan Paris masa tu, kan nak tengok satu kitchen bawa balik tak payah bang, adik-beradik ramai, kalau beli seorang RM120 ni, punya bakhil kedekut masa tu kan, teruk berbenuh. Tapi muslimin muslimat dirahmati Allah, saling mendoakan dalam permusafiran, saling mendoakan dalam kasih sayang, insyaAllah luhur jiwa merdeka dapat bila mana kita ingat satu hari semua kita ni, jom pandang kiri, jom pandang kanan, depan dan belakang, semua ini kita akan jumpa lagi dalam syurganya Allah. Kan semalam ada ibu ayah yang menangis kehilangan seorang anak, entah kenapa kita yang rasa pilu sama. Muslimin muslimat, ada isteri yang dah ditolak dalam gaung, masya Allah Tuhan, kan kita rasa macam apa sangatlah aku setakat dia tertolak daripada atas katil ni Allah, sebab dah makin besar sama-sama. Tak adalah teruk sangat Ustazah, semalam saya jatuh katil itu, tak sampai ditolak daripada gaung lagi. Belajar lagi dalam-dalam-dalam daripada Quran. Ustazah, adik-beradik saya, Ustazah benci kat saya, Ustazah. Tak seteruk yang berlaku kepada Nabi Yusuf, sampai dicampak dalam telaga buta oleh adik-beradiknya sendiri. Jadi kita kena perluas ilmu, baru luas rasa syukur kita kepada Allah. Moga hidup dengan iman, moga mati dalam iman, moga ke syurga kita bersama-sama dengan iman tadi, insyaAllah. Ampun maaf, saya sayang semua kerana Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

ke lokasi sambutan pertama untuk semak IPU atau cuaca. Jika keadaan cuacanya agak teruk, jika ingin juga menyaksikan bersama-sama kemeriahannya, pastikan yang tidak sihat itu memakai pelitup muka. Kepada yang sihat juga digalakkan untuk memakai pelitup muka sebab keadaan jerebu ketika ini sedikit sebanyak memberi kemerosotan dalam kesihatan kita. Okey, jangan lupa bawa air, air kosong tu penting, juga bawa topi ataupun payung. Tapi kalau bawa payung tu pastikan tidak menghalang pandangan orang di belakang. Yang ketiga yang paling penting, lindungi telinga anak. Sebab apa? Keadaan pembarisan boleh menjadi sangat bising. Bunyi pembesar suara, siren pacar anggap, enjin kerandaan atau pesawat boleh mengejutkan kanak-kanak serta menyebabkan ketidakselesaan pada telinga. Jadi jauhkan anak daripada pembesar suara. Bagi bayi dan kanak-kanak kecil, pertimbangkan boleh penggunaan earmuff tu, pelindungan pendengaran yang paling sesuai kan. Jangan sumbat kapas atau tisu ke dalam telinga sebab itu boleh membahayakan. Okey, lagi satu, bawa lah ubatan yang penting. Ubat-ubatan tu kalau kita bawa, simpan di dalam beg yang kita bawa, bukan di dalam kereta ya. Lagi satu, tetapkan titik pertemuan sebab kadang-kadang kalau anak-anak kita ni dah besar sikit kan, dah tahu apa tu, untuk selfie, untuk tangkap gambar kan, ada pula kadang-kadang jumpa pula kawan dekat apa, lokasi untuk kita sambut kemeriahan kemerdekaan tu tadi kan. Jadi kita terpisah pula dengan dia. Jadi kita tetapkan titik pertemuan sebelum kita memulakan atau masuk di lokasi-lokasi sambutan kemerdekaan. Sama-sama kita menyemarakkan semangat kemerdekaan dengan laungan merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askala FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Nidaul Islam.
0: Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahu al-azim. Yang bermaksud kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hamba-Nya. Dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita saban tahun. Dengan pertama, memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam
0: #penyiaran jakim.

penghujung siaran segmen Geng Burung Hantu pagi ini. Terima kasih kerana terus bersama Nasional FM menemani Hanim setiap detik dan ketika untuk pagi ini dari jam 12 tengah malam tadi. Terima kasih Hanim ucapkan. Dimaklumkan juga untuk pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Shah Alam dan Seremban. Waktu solat subuh hari ini adalah pada pukul 6 pagi. Jadi kepada anda yang beragama Islam, selamat menunaikan solat subuh. Sebelum saya undurkan diri, pantun dua kerat untuk anda. Jalur gemilang megah berkibar, Malaysia tercinta terus bersinar. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan teruslah menghayati semangat kemerdekaan dengan penuh rasa cinta kepada tanah air. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 negaraku Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Saya undur diri dulu. Saya Hanim atau nama sebenar saya Syarifah Hanim Said Yahya Kamal. Kita akan kembali bersiaran di lain ketika. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: 6 pagi.
1: Inilah Negeri FM.
0: Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, azan akan disiarkan sebentar lagi menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban. Selamat menunaikan solat.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma srif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Radio OAG Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM. Allah loves y'all.
1: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
7: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum di Negeri FM, ingat sampai bila-bila dan anda bersama dengan si Amar dalam segmen Rada Pagi yang bertemankan 4 jam lah daripada pukul 6 ini hingga pukul 10 pagi kejap lagi, okey? Dan hari ini juga merupakan Isnin 31 Ogos 2026 juga bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan sebentar tadi juga tepat pada waktu 6 pagi telah pun berkumandang azan Fardu Subuh di daerah Seremban dan juga Port Dickson, dan hari ini syuruk adalah pukul 7 minit pagi. Jadi bagi anda semua, sebelum kita keluar untuk pergi ke sarapan ataupun kita nak pergi ke Pak Rakan Merdeka kan, kita tunaikanlah dulu kewajipan dan insyaAllah dipermudahkanlah urusan kita pada hari ini kan. Dan pastinya hari ini sungguh tak sabarlah semua rakyat Malaysia kan, di serata negeri pun, sebab ada juga peringkat negeri punya sambutan lah untuk Hari Kemerdekaan dan juga peringkat kebangsaan yang berlangsung di Pusat Kerajaan di Putrajaya. Yang paling dekat dengan Negeri Sembilan adalah di Seremban lah. Tapi kalau nak lajak sikit, apa salahnya? Tambah 50 minit dah sampai di Putrajaya. Jadi kalau anda semua dalam perjalanan untuk membawa anak-anak ataupun sekadar di Seremban sahaja sambutannya, tak kisahlah di mana, pastikan anda pandu kereta tu berhati hati dan parking lah dekat tempat yang disediakan. Sebab semalam tak silap kalau kita dengar berita kan, di Putrajaya sebanyak 15,000 tapak parking awam disediakan untuk pengunjung yang ingin hadir bagi menyaksikan Perarakan Merdeka Peringkat Kebangsaan lah. Dan dijangka juga hadir sekitar kira-kira 8,000 pengunjung. Okey, jadi anda semua terima kasih sekali lagi kerana memilih siaran Negeri FM sebagai peneman anda ketika pemandu. Dan juga kalau nak kongsikan apa-apa dekat Amar, WhatsApp je lah dekat konti. Ucapan Merdeka pun boleh hantarkan dalam voice note ataupun text, pastinya terus ke nombor 012-603-0603. Saya ulang, 012-603-0603. Dan di pagi ni kita nak layan lah lagu-lagu malas segar kan, yang penting daripada artis tanah air kita. Jadi kita mulakan pagi kita dengan lagu daripada Sheila Majid, Legenda. Siapa je yang tak tahu kan? Jadi teruskan layan Negeri FM ataupun Rada Pagi, ingat sampai bila-bila.

0: mengimbau kembali perseteruan epik, detik bersejarah yang pernah menggegarkan dua negara. Lebih daripada sekadar persaingan di atas padang, ini lambang persahabatan teguh komuniti sukan kita. Saksikan aksi nostalgia veteran Malaysia menentang Singapura dan pilihan Selangor lawan pilihan Singapura. Isnin 31 Ogos 12.30 minit tengah hari di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah, buat tampi atau tu kau nak berbura kau berhenti makan kau dilempar lah kalau apa je kata
2: potek-potek itu kan ha, jangan nak berlari-lari kau setan tu pun lari-lari nyuruh kau ha, kau ada bantai ada potek kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta, kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walaupun macam mana kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negara FM ingat sampai bila-bila. Dan pastinya hari ini adalah 31 Ogos kan? Hari yang sungguh diraikan oleh semua rakyat Malaysia. Dan tahun ini lebih menarik, kita menyambut tahun ke-69 kemerdekaan negara kita. Dan untuk waktu ini pun Amar sebenarnya nak kongsikan info cuaca untuk anda. Sebab ialah hari ini pasti ada di antara kita yang nak pergi sambut sama ada di dalam Seremban mahupun di peringkat kebangsaan lah di dataran Putrajaya. Tapi Amar kongsikan cuaca bagi keseluruhan Negeri Sembilan, dan seperti biasa kita lihat menerusi Met Malaysia lah. Dan untuk pagi ini mereka meramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, petang nanti jerebu dan malam pun jerebulah. Maksudnya pagi ini di bandar insyaAllah lah tak ada hujan. Tapi kalau rasa was-was sebab ini hanya ramalan,

0: bolehlah sediakan payung tu sebelum hujan. Okey, jadi bagi anda semua, hati-hati memandu. Terima kasih memilih siaran 92.6. Sekarang ini jom kita terus dengan lagu daripada Black Dog Bone, Hatiku Kau Luka Lagi.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

New Girlfriend ingat sampai bila-bila. Dan sebentar lagi tepat pada waktu 7 pagi pun, seperti biasa, kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikutilah utama 7 pagi. Dan jangan lupa juga untuk pagi ini, kalau anda tak berkesempatan untuk hadir di mana-mana sambutan Hari Kemerdekaan kan, boleh tonton di TV1, ada siaran langsung dan tak silap saya akan bermula seawal 8 pagi. Dan anda boleh tonton menerusilah rancangan Selamat Pagi Malaysia. Tapi kalau dekat rumah tu tak ada TV, baru pindah rumah baru kan, kosong lagi, jangan risau, boleh tonton juga secara dalam talian menerusi aplikasi RTN Click. Boleh anda muat turun di dalam Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan pastinya ia percuma, tak perlu bayar, jangan risau, ok? Jadi terus kekal di Negara FM, ingat sampai bila-bila. Dan Amar akan terus menemani anda hingga pukul 10 pagi.

0: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026. Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul.
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Dan bagi anda semua yang masih lagi dalam perjalanan membawa anak-anak pergi ke Perarakan Merdeka, sama ada di Putrajaya ataupun di Seremban, pastikan anda membawa pelitup muka ataupun face mask. Susulan cuaca jerebu yang sangat tidak berapa elok lah. Jadi bagi anda semua, jaga kesihatan, dan bila anda berada di Perarakan tu, pastikan bila dah beli makan dan minum, buanglah di tempat yang betul. Jangan ditinggalkan sahaja di tempat anda berdiri tu ataupun tempat anda duduk tu, supaya kebersihan dapat dijamin. Sebab kadang-kadang ada juga di mana segelintir masyarakat yang tidak cakna tentang perkara-perkara macam ni, dah datang tempat keramaian tapi buat kotor pula. Kalau boleh, kita tunjuklah mentaliti kelas pertama kita, okay? Jangan kita kotorkan tempat awam, dan juga kita sambutlah Hari Merdeka dengan penuh jayanya. Begitulah, okay? Jadi sekarang ini jom kita terus dengar lagu daripada OEG, Akustatik, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan tidak mati.
1: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.